0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Tadi Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu

0: dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
1: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
0: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan dan terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensi lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dr. Umum Adinilhak Mulyana menjelaskan,

0: Temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
1: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
2: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Ajena, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
4: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
5: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
6: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
7: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
3: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk pagi hari ini, pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Iqbal dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Mbak Mardiana.
1: Iya, gimana kabarnya nih Kak?
2: Alhamdulillah baik Mbak. Mbak Mardiana sendiri gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah baik juga. Oke Kak Iqbal, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silahkan informasi selengkapnya.
2: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 9 hingga 33 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Waikanan, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, hujan berpotensi meluas di sebagian besar wilayah Lampung. Pada malam hari, potensi hujan masih dapat terjadi di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Sedangkan untuk dini hari, kami perakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Untuk peringatan dini, kami menghimbau kepada masyarakat mewaspadai adanya lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Tulang Bawang dan Lampung Timur pada pagi hari ini. Kemudian di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Barat, Pesawaran, dan Lampung Selatan pada siang dan sore hari. Kemudian di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Pesisir Barat, dan Tanggamus pada malam hari. Sedangkan untuk dini hari, hujan dengan intensitas sedang di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Tengah, Pesawaran, Pesisir Barat, Tanggamus, Mesuji, Waikanan, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Bandar Lampung. Atau pendengar juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iqbal dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Dan semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu. Ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: Desa Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi,

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap di 90,9 FM. Dan kami hadirkan informasi lalu lintas nih untuk Anda pendengar. Ya, terlihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar, dari Simpang Itera, di sini terlihat kendaraan yang melintas sangat ramai sekali, cukup padat nih kendaraan yang melintas ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, terutama yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa pakai helm ya. Oke deh, dari Simpang Itera kita beralih menuju ke pintu masuk Terminal Raja Basa nih. Nah, dari pintu masuk Terminal Raja Basa, kendaraan yang melintas cukup ramai, tapi tidak terlalu padat ya pendengar, dan arus kendaraan yang pastinya juga berjalan dengan lancar, tidak ada kemacetan di sini, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat nih untuk Anda yang saat ini akan melakukan perjalanan melintas di seputaran pintu masuk Terminal Raja Basa ataupun juga di Simpang Itera ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan acara Dialog Pemda Menyapa ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Antariksa Putra Nagara SEMAK yang merupakan analis kebijakan ahli media Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kita akan ngobrol tentang strategi pengendalian inflasi jelang Idul Adha.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
3: Salam pagi bergar dimanapun Anda berada. Tentunya Anda terima kasih masih bersama kami di RRI Kanan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari ini hari Selasa 12 Mei 2026. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan majalah udara, kemudian picture SILM untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bergarkan.
4: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tapi pun saya Afrijal kembali menemani di ruang dengar Anda di Majalah Udara. Judul program Majalah Udara kita pagi ini, Investasi Masa Depan Melalui Penurunan Stunting. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat krusial bagi masa depan buah hati kita, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat.

Saudara pendengar, mungkin kita sering mendengar kata stunting, tapi sebenarnya apa sih itu? Sederhananya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Efeknya bukan cuma soal fisik yang lebih pendek dari anak seusianya. Stunting juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak maksimal. Ini artinya kemampuan belajar anak di sekolah bisa terhambat dan saat dewasa nanti mereka lebih rentan terhadap penyakit tidak menular.

adanya pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil wajib kontrol minimal 6 kali selama masa kehamilan. B. Berantas anemia, remaja putri dan ibu hamil harus rutin minum tablet tambah darah. C. Cukupi konsumsi protein hewani, telur, ikan, dan daging. Sangat penting untuk pertumbuhan anak. Ingat, protein hewani lebih efektif daripada protein nabati untuk cegah stunting. D. Datang ke posyandu, pantau tumbuh kembang anak setiap bulan, jangan absen ayah dan bunda. E. Eksklusif ASI, berikan ASI saja selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan emfasi yang bergizi.

Saudara pendengar, bukan cuma soal makanan, sanitasi juga kunci. Pastikan akses air bersih tersedia dan lingkungan rumah selalu bersih agar anak tidak sering terkena infeksi atau diare yang bisa memicu stunting.

Mari kita gotong royong mulai dari dapur rumah kita sendiri untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kekurangan gizi. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua dalam mewujudkan generasi emas bebas stunting. Saya Frizal, pamit undur diri. Ingat, sehat dimulai dari kita, sehat dimulai dari sekarang. Sampai jumpa di majalah udara berikutnya. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan salam sehat.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tabi pun, saudara pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda semua dalam program Majalah Udara. Apa kabar untuk Anda semua, perempuan-perempuan hebat, para ibu luar biasa yang setiap harinya mengatur rumah, mengurus keluarga, sekaligus memikirkan masa depan. Saudara pendengar, Majalah Udara hari ini tentang satu hal yang sering terdengar serius, tapi sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Ya, kita akan membahas investasi untuk perempuan dan ibu. Pendengar, tenang, ini bukan investasi jutaan rupiah, bukan juga yang ribet, ini tentang bagaimana uang belanja bisa tumbuh dan masa depan keluarga jadi lebih aman. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak dulu lagu berikut ini.

Ya, saudara pendengar 103,6 MHz RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Kita terbiasa mengatur keuangan rumah tangga, memikirkan sekolah anak, kebutuhan dapur, sampai juga ke dana darurat. Tapi seringkali kita lupa satu hal penting, siapa yang akan mengamankan masa depan kita sendiri. Saudara pendengar, investasi bukan soal ingin kaya, investasi itu soal rasa aman. Aman kalau suatu hari ada kebutuhan mendadak, aman untuk pendidikan anak, aman juga untuk masa tua, supaya tidak selalu bergantung pada siapapun. Dan kabar baiknya pendengar, investasi tidak harus menunggu sisa uang besar. Justru perempuan dan ibu adalah investor alami, karena kita telaten, sabar, dan terbiasa konsisten. Masih banyak yang berpikir, ah gaji pas-pasan mana bisa investasi, atau nanti saja deh kalau sudah ada sisa-sisa uang. Padahal pendengar, investasi itu bukan menunggu sisa, tapi menyisihkan di awal. Sekarang, investasi bisa dimulai dari uang kembalian belanja, uang sisa arisan, bahkan dari nominal yang setara harga gorengan. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi kebiasaan dan konsistensinya. Saudara pendengar, ibarat menanam pohon, kita tidak menunggu pohonnya besar baru kita menanam. Justru kita tanam sekarang supaya nanti bisa berteduh dan berbuah.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Majalah Udara. Sekarang, kita akan membahas investasi apa sih yang cocok untuk perempuan dan ibu, yang terutama pilih investasi yang utama, pilih investasi yang mudah dipahami, risikonya terukur, tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga. Beberapa contoh yang bisa dipelajari, yang pertama, investasi emas, cocok untuk jangka menengah atau panjang, relatif stabil dan mudah dicairkan. Yang kedua, investasi reksadana, dikelola oleh ahlinya, bisa mulai dari nominal kecil, cocok untuk ibu yang sibuk. Yang ketiga, investasi tabungan berjangka atau dana pendidikan, fokus pada tujuan tertentu, misalnya untuk sekolah anak. Dan yang paling penting, pendengar, jangan ikut-ikutan dan pahami dulu sebelum menaruh uang. Kalau ada investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu cepat, ingat satu hal, keuntungan besar selalu sejalan dengan resiko yang besar. Dan saudara pendengar, investasi juga bisa didapatkan dari investasi dari uang belanja. Contohnya sederhana, belanja pergi ke pasar dengan sisa uang 10.000 biasanya habis untuk jajan. Sekarang coba sisihkan untuk investasi. Atau jika Anda mengikuti investasi arisan dan mendapatkan uang arisan, jangan dihabiskan sekaligus, sisihkan sebagian untuk masa depan. Karena sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ingat saudara pendengar, investasi itu bukan tentang mengorbankan kebahagiaan hari ini, tapi menjaga ketenangan esok hari. Demikian Majalah Udara hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Majalah Udara berikutnya.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saya Afrizal. Kita berjumpa lagi di Pikir dengan tema peran komunitas kreator dalam mendorong eksposur potensi lokal. Di tengah derasnya arus digital, potensi lokal kini tak lagi harus menunggu dikenal dunia. Dari sudut desa, pasar tradisional, hingga sentra kerajinan rakyat, semua bisa tampil dan mendapat perhatian luas. Di balik perubahan itu, hadir komunitas kreator, sekelompok anak muda yang menggunakan kamera, media sosial, video pendek, hingga podcast untuk memperkenalkan wajah daerah sendiri. Bukan sekedar membuat konten hiburan, komunitas kreator kini menjadi jembatan antara potensi lokal dan masyarakat luas. Mereka mengangkat kisah UMKM, mempromosikan wisata tersembunyi, memperlihatkan budaya daerah, hingga membantu produk lokal menjangkau pasar yang lebih besar. Kekuatan media digital membuat promosi kini tak lagi mahal. Dengan kreativitas dan konsistensi, komunitas kreator mampu membangun citra positif daerahnya sendiri. Mereka hadir bukan hanya sebagai pembuat konten, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif. Lewat ide-ide segar, potensi yang sebelumnya kurang dikenal, perlahan mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Saudara pendengar, demikian pikir hari ini. Saya, Afrizal, dari Studio RRWK mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, ucapkan selamat pagi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

0: dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai

0: Maknyos.
1: Di balik kisah sederhana tersimpan kekuatan luar biasa. Dongeng bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah jembatan pertama anak mengenal dunia tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Lewat tokoh-tokohnya, anak belajar memahami emosi. Lewat alurnya, mereka mengenal sebab dan akibat, dan tanpa disadari, nilai-nilai kehidupan tertanam sejak dini. Dalam dunia pendidikan, dongeng menjadi metode belajar yang menyenangkan. Ia menimbulkan imajinasi, memperkaya kosakata, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Lebih dari itu, dongeng juga mempererat hubungan antara guru, orang tua, dan anak, karena setiap cerita yang dibacakan adalah momen kebersamaan yang penuh makna. Di era digital ini, peran dongeng tetap tak tergantikan, sebab dari cerita-cerita sederhana lahirlah generasi yang berkarakter dan berempati. Mari hidupkan kembali budaya mendongeng, karena dari sebuah cerita, masa depan bisa terjadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Wekanan. RRI.
2: Pendengar, tentunya baru saja kami hadirkan hasil produksi dari RRI Wekanan untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan nanti di pukul 9, kembali kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung. Kita mengikuti acara selanjutnya. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di RRI Wekanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan optimis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan optimis ditanggung jaminan kesehatan nasional JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang optimis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Anda yang pagi hari ini mungkin sedang melakukan aktivitas Anda nih, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda dalam Lampung pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Saat ini dari stasiun Tanjung Karang terlihat ya kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga berjalan lancar nih. Lalu kita menuju ke Tugu Bambu pendengar, dari Tugu Bambu ya menuju ataupun juga dari arah naik flyover nih terlihat kendaraan cukup ramai, begitupun juga kendaraan yang melintas di bawah flyover Tugu Bambu nggak terlalu ramai ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melakukan perjalanan, yang pastinya juga tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dalam Lampung pagi ini.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, penantian panjang masyarakat Kota Metro yang ingin jalan Patimura bisa diperbaiki ini akhirnya terwujud ya. Menyusul pemerintah Provinsi Lampung yang mulai membangun ruas jalan tersebut. Perbaikan jalan milik provinsi ini ditandai pendengar dengan dilakukannya groundbreaking oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Metro pada hari Senin kemarin. Dan Wagub juga mengatakan bahwa perbaikan ruas jalan Patimura ini adalah prioritas pada tahun anggaran 2026 dengan anggaran mencapai 9,3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Dan dikatakan bahwa tingkat kemantapan jalan provinsi di Kota Metro saat ini sudah berada di atas 90%. Namun ruas jalan Patimura tetap menjadi perhatian Pemprov Lampung karena tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi serta juga derasnya aspirasi masyarakat agar segera diperbaiki. Jihan juga mengatakan bahwa total panjang ruas Patimura ini mencapai sekitar 3,5 km. Dari panjang tersebut, bagian yang ditangani pada tahap ini sepanjang 1,176 meter dengan metode rigid fetchment atau perkerasan beton. Dan menurut Wagub, saat ini hampir seluruh ruas jalan provinsi di kabupaten kota Selampung Tengah dikerjakan secara progresif oleh Pemprov Lampung. Total ada 56 ruas jalan provinsi yang menjadi fokus penanganan tahun ini. Kami akan terus hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?

0: tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
4: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
5: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
4: Emang di sana ada fakultas apa aja?
5: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
4: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
5: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, mendengar di mana pun ada berada, tidak terasa ya sudah 50 menit nih berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita akhiri bingung deh ya. Tapi sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam Lampung pagi ini, pendengar, Andina hadirkan dulu nih ada satu informasi untuk Anda, di mana Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan bahwa adanya hilirisasi sektor peternakan ini akan membantu pemerintah, pendengar, untuk mencukupi kebutuhan protein masyarakat. Dan juga penting ya untuk dilakukan peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat. Ini adalah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia dengan mendorong hilirisasi sektor peternakan. Pemerintah Provinsi Lampung juga memiliki program, yakni program Desaku Maju, yang memiliki tujuan untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas, pelatihan vokasi, hilirisasi hasil pertanian, serta juga pembangunan infrastruktur desa, pendengar. Dan Provinsi Lampung juga punya potensi besar pastinya di sektor pertanian dan peternakan yang bisa menjadi kekuatan utama untuk pembangunan daerah. Informasi ini mengakhiri kebersamaan kita. Andina ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda sejak pagi tadi. Tentunya kita akan masih terus menemani Anda. Nanti akan ada rekan Dian menemani Anda dalam Lampung siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi ya, satu kursi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-516-5. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Yaudah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

107.9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini bersama Dian Octavia menemani Anda di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore. Tentunya nanti di jam 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda moderasi beragama. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber Dr. Abdul Qohar MSI dari Kampus Moderasi UIN Raden Intan, maksud kami Kampus Moderasi UIN Raden Intan Lampung, yang akan mengangkat tema terkait Indonesia Rumah Besar Kita Bersama. Silakan untuk Anda juga yang ingin ikut berinteraksi bersama kami, bisa hubungi lewat line telepon di 0721 269720, atau juga di WhatsApp 0811 720 7909. Tentunya juga nanti dari jam 11 sampai dengan 11.30 kami akan update informasi Anda di dinamika olahraga, dan juga tentunya menemani Anda dengan update informasi warta berita daerah Lampung siang pada pukul 13.00 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupakan juga dan jangan sampai ketinggalan untuk mendengarkan 100% Indonesia berjaringan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami di 90.9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Selamat siang pendengar, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya obrolan terkait dengan moderasi beragama. Nah, bicara tentang moderasi beragama tentunya juga berkaitan dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia, yang juga kita memiliki banyak sekali keberagaman, bukan hanya agama tapi juga budaya, bahasa dan lainnya. Kita dari Sabang sampai dengan Merauke tentunya memiliki warna masing-masing, dan kita patut bersyukur karena Indonesia menjadi rumah besar kita bersama. Dalam obrolan moderasi beragama kali ini, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber Bapak Dr. Abdul Qohar MSI selaku Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Kami akan untuk sapa terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Qohar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk waktu dan juga tentunya kesempatan pada hari ini untuk sharing bersama kami di obrolan moderasi beragama ya Pak ya. Nah, sebelumnya mau tanya dulu Pak, tentunya bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kondisi Indonesia saat ini ya, menghadapi tentunya keberagaman agama dan dengan tema kita rumah besar kita bersama. Silakan Pak.
1: Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan bahasa, serta macam-macam budaya. Ini membutuhkan sebuah penguatan-penguatan pemahaman bahwa kita itu adalah ada sebuah perbedaan-perbedaan, dan perbedaan-perbedaan itu tidak perlu kita paksakan harus sama. Jadi pemahaman, kesadaran kita untuk berbeda itu harus ada. Kita beda suku, beda agama, beda semuanya. Itu adalah merupakan sebuah perisai kekayaan kita. Perbedaan adalah merupakan modal kekayaan besar kita sebagai bangsa Indonesia, dan tidak kita permasalahkan. Yang berbeda biar berbeda, yang berbeda enggak usah kita paksa sama, yang sama enggak usah kita paksa untuk berbeda. Itu prinsip kita dalam memahami kita sebagai bangsa Indonesia yang mulai

0: dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Rote itu mau tidak mau kita harus memahami keberbedaan seperti itu. Kemudian dalam pemahaman perbedaan itu kita ada salah satu persepsi yang tetap kita junjung tinggi, yaitu kaitannya dengan kita, hubungan kita dengan sesama agama, hubungan kita dengan sebagai sesama bangsa Indonesia memiliki bingkai besar, ya, bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di sini moderasi pusat moderasi beragama di Wilayah Intan Lampung sebagai sebuah lembaga yang di sini bagaimana bisanya kita itu mendatangkan citra yang baik terhadap praktek dari perbedaan yang sebenarnya beda itu menjadi sebuah modal besar kita, modal besar bangsa Indonesia untuk mencapai Indonesia masa depan Indonesia yang lebih gemilang, masa depan Indonesia yang lebih cerah, masa depan Indonesia yang hebat. Dengan adanya itu semua, maka kita harus menanamkan pemahaman kita, ada beberapa komitmen-komitmen kebersamaan yang harus kita patri, yaitu komitmen kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki komitmen kebangsaan, walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap ada komitmen kebangsaan, komitmen yang di situ itu menerima Pancasila sebagai dasar negara, menerima Bhinneka Tunggal Ika yang memang itu sudah menjadi fitrah, sudah menjadi ciri khas dari bangsa kita. Kemudian kita juga ada komitmen penerimaan terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang semua itu terbingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu rumah besar kita yang di situ dihuni dengan berbagai macam variasi beda suku, beda agama, beda budaya, beda adat dan lain sebagainya. Yang kedua, di samping komitmen kebangsaan, di situ adalah ada komitmen kita dengan perbedaan ini adalah toleransi. Toleransi kita memahami, kita paham dengan keberbedaan kita, kita tidak boleh saling menyakiti, saling benci, saling memaki, tapi kita saling bersatu. Persatuan adalah segalanya, persatuan adalah merupakan modal besar kita untuk menuju masa depan kita berbangsa, bernegara yang memiliki cita-cita besar, yaitu membangun negara supaya negara Indonesia lebih baik. Ada komitmen-komitmen lain lagi, nomor tiga, yaitu komitmen di samping kebangsaan, komitmen toleransi kita juga di situ anti kekerasan. Dalam moderasi beragama ada pilar anti kekerasan, di mana kekerasan itu adalah merupakan awal mula dari kita perpecahan. Kita negara yang kepulauan, yang memiliki perbedaan pulau, posisi tempat. Kita memiliki kepulauan yang ratusan pulau. Kita secara otomatis kalau kita tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kita menjunjung tinggi komitmen anti kekerasan, nanti akan terjadi konflik. Konflik yang paling berbahaya adalah konflik SARA, yaitu konflik yang di situ suku, agama, ras. Dan itu yang paling harus kita hindari. Kita sebagai bangsa Indonesia boleh tutup mata bahwa kita itu ada ancaman-ancaman konflik seperti itu, konflik SARA yang paling berbahaya kita. Dengan adanya lembaga moderasi beragama itu, bagaimana kita bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan, tidak ada konflik SARA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kita menjunjung tinggi dengan sila Tuhan Yang Maha Esa, dan persatuan Indonesia, dan dalam kerangka menuju Indonesia emas, menuju Indonesia hebat, menuju Indonesia yang lebih baik. Yang nomor tiga, yang nomor empat, yaitu ada komitmen kita menerima tradisi lokal yang ada di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau. suku, ada masing-masing memiliki tradisi, memiliki tradisi lokal, memiliki budaya lokal, memiliki adat lokal, yang semua itu adalah harus kita hormati, kita junjung tinggi, kita tidak boleh kita hina, tidak boleh kita maki, tidak boleh kita rendahkan, karena itu harus menjadi bahan dalam otak kita, dalam pemikiran kita, dalam hati kita, itu adalah merupakan sebuah modal besar, modal yang tidak ternilai harganya, dan itu tidak ada di negara lain, yaitu adanya berbagai macam budaya, berbagai macam tradisi yang memiliki nilai keunikan, memiliki kemuliaan, memiliki sebuah nilai yang mulia, yang perlu kita junjung tinggi, kita kembangkan, dan kita hormati. Nah, ini yang merupakan hal-hal dasar yang perlu kita pahami. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus hidup saling berdampingan, kita hidup saling bersanding. Kita tidak boleh memaki, kita tidak boleh menghina, kita harus saling hormat menghormati, kita saling menjaga persatuan dan kesatuan, saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama, keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kita ada orang-orang dari suku, mulai dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Morote, itu kita uri-uri, kita kita kembangkan masing-masing, saling menjaga tradisi masing-masing, saling mengembangkan pola-pola budaya masing-masing demi kehidupan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang, menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang lebih terhormat, menjadi bangsa yang mulia di muka bangsa-bangsa di dunia. Dan ini adalah merupakan kelebihan kita sebagai bangsa Indonesia, dan ini harus kita jaga, ini harus kita lestarikan, ini harus kita junjung tinggi. Ini adalah modal besar kita sebagai bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, hidup berdampingan sesama agama, sama suku, sesama ras yang ada di bumi Nusantara, bumi NKRI ini. Sekali lagi, NKRI adalah harga mati, tidak bisa ditawar lagi.
1: Oke, luar biasa ya Pak ya, tentunya pemaparan yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan Indonesia rumah besar kita bersama. Seharusnya keberagaman menjadi sebuah kekayaan yang kita miliki dan patut kita jaga begitu ya Pak ya, sehingganya tidak menjadi hambatan dalam bersosialisasi. Nah Pak, tapi dalam kenyataannya pada dewasa ini kita sedang berhadapan dengan perkembangan teknologi dan era digital. Seringkali kita menemui adanya perbedaan pendapat tentang agama di media sosial, sehingga juga tidak jarang menimbulkan konflik, Pak. Bagaimana cara menyikapi perbedaan seperti ini di era digital tentunya, Pak?
0: Dalam moderasi beragama itu ada tiga konsep, yaitu konsep agama, konsep agama, konsep umat beragama, dan praktek beragama. Kalau kita berbicara tentang agama, agama sudah selesai. Agama itu adalah kebenarannya mutlak dari Tuhan. Yang jadi masalah umat beragama. Umat beragama masing-masing itu belajarnya dari mana, mengambil ilmunya dari mana, transmitter ilmunya dari mana. Kalau memang dia itu belajarnya pada guru yang tidak pas, pada pendidikan yang tidak pas, maka akan terjadi radikalisme dalam praktek keberagamannya. Kalau memang dia itu dalam tata cara pembelajarannya itu pada orang-orang yang liberal, maka akan terjadi sebuah liberalisme pembiaran. Jadi acuh-tacuh terhadap ajaran agamanya. Kalau memang dia itu yang belajar agamanya pada kelompok-kelompok radikal, kalau sudah radikalisme, yaitu semua salah, yang benar adalah dia sendiri. Yang benar kelompok mereka sendiri, kelompok yang lain adalah salah, kelompok yang lain akan masuk neraka, yang masuk surganya kelompok mereka sendiri. Dan itu yang sering terjadi di masyarakat kita, dan yang sering kita saksikan di media digital, di lingkungan kita, di dalam rumah-rumah kita sendiri, dan akan mempengaruhi banyak pemikiran dari masyarakat kita. Dan antisipasinya bagaimana? Antisipasinya kita itu untuk belajar kepada bagaimana Islam yang beragama yang moderat, beragama yang wasatiyah, beragama yang tengah-tengah. Karena kalau beragamanya kita terlalu condong ke kanan, terjadi radikalisme, akan terjadi sebuah kekerasan radikal. Sampai bisa menghalalkan darah saudaranya, darah sesama beragama, darah sesama muslim contohnya, darah sesama aliran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena pemahaman radikalisme. Ada lagi pemahaman yang liberalisme, pemahaman yang di situ tuh membiarkan uang. Lah ngapain kita repot-repot, kita ngurusi diri kita masing-masing, kita gak usah peduli masing-masing, sehingga nanti terjadi liberalisme. Kalau liberalisme kaitannya adalah menguntungkan diri, mana yang menguntungkan dirinya itu yang akan diambil. Dan ketemunya sama antara radikalisme dan liberalisme, mencarinya adalah yang menguntungkan dirinya dengan menguntungkan kelompoknya. Kalau menguntungkan dirinya dan kelompoknya, maka akan diambil. Cuma settingnya beda. Yang satu itu adalah settingnya itu berseragam agama, mengatasnamakan agama. Yang kedua, yang liberalisme tidak mengatasnamakan agama. Nah itu aja kaitannya dengan pemahaman kita, kaitannya dengan liberalisme sama radikalisme. Dan itu banyak sekali, dan itu berbahaya, bisa mengancam kehidupan kebangsaan, pokoknya bisa melebar, ya kan, bisa melebar. Karena apa? Karena di situ tidak ada, sudah hilang yang namanya rasa hormat menghormati, rasa sayang menyayangi, rasa untuk mencintai sesama, apa, sesama makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala, sudah hilang. Dan Islam sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Islam itu adalah sebagai agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin sudah adalah merupakan nilai tertinggi, melebihi dari rahmatan lil muslimin. Nah, itu rahmatan lil alamin kita Islam itu. Ya, Islam bahkan mengajarkan dalam tolak ukurnya, misalnya makna billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarohu. Seandainya kamu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tetangganya. Kita berbicara tetangga tidak harus sesama muslim, ya kan? Hormatilah tetanggamu. Berarti kalau kita tidak menghormati tetangga, tolak ukur dari keimanan kita kurang. Kalau sudah tolak ukur keimanan kita kurang, maka keislaman kita juga kurang, juga tergerus. Mungkin itu yang menjadi permasalahan. Supaya apa? Supaya kita belajar lebih baik, belajar ke guru yang pas, membaca buku, harus bisa memilih dan memilah buku yang mana yang harus saya baca, buku yang mana yang harus saya pelajari, yang harus kita beli, supaya kita ada untuk penguatan-penguatan dalam belajar keberagamaan, supaya tidak pincang, supaya lengkap utuh dalam memahami agama itu sendiri. Mungkin itu dari ya.
1: Baik Bapak, tentunya kalau misalnya sudah ada kunci utama yaitu toleransi begitu ya Pak ya, pastinya ya, akan lebih nyaman, damai untuk semuanya. Pak, tentunya nilai-nilai tersebut itu tidak instan bisa kita dapatkan begitu. Nah bagaimana Pak, tentunya untuk memupuk nilai toleransi sejak dini, dan bagaimana pula tentunya peran keluarga dalam pendidikan ini, Pak?
0: Dalam pun nilai toleransi itu ya sejak mulai, kalau kita itu belajar dalam konsep Islam, belajar mulai dari ayunan ibu sampai pada kita mati ya, belajar. Jadi belajar itu ukurannya seperti itu. Mulai dari kita ibu adalah sebagai pendidikan pertama, madrasah pertama itu adalah pendidikan ibu. Jadi pendidikan keluarga, kemudian nanti di sekolah, di lingkungan, itu harus belajar ya, belajar untuk toleransi, memahami orang lain, menghormati yang, menyayangi yang kecil, menghargai yang lebih dewasa. Jadi itu yang itu semua agama mengajarkan seperti itu, mengajarkan kasih sayang. Apalagi agama Islam, ya kan? Apalagi agama Islam, orang tidak, kalau ada tamu harus dihormati, ya. Tetangga harus dihormati. Dalam ajaran Islam itu kita nggak, kalau kita nggak perlu ngomong, ya diem itu adalah emas. Ya. Karena apa? Karena orang banyak ngomong banyak salahnya. Nah, kalau sedikit ngomong sedikit salah, nggak ngomong nggak ada salahnya. Itu kita ngomong apa yang sesuai aja. Kita tidak usah apa banyak omong, banyak anu, banyak apalagi nanti omongannya menyakitkan. Ya kan? Kita enggak usah sok-sokan tahu tentang segala sesuatu kalau kita tidak punya ilmunya. Jadi sadar. Kesadaran diri, kesadaran dalam pergaulan di masyarakat, kesadaran dalam kita itu untuk memahami posisi kita masing-masing itu adalah penting. Itu enggak usah ngajak sholat Jumat kepada orang non-muslim, gitu kan? Dan orang Kristen juga enggak usah kita untuk ngajak kita berangkat ke apa hari Minggu, berangkat ke gereja, berangkat apa. Itulah guyonannya seperti itu loh, anekdotnya. Ya kan, anekdotnya banyak sekali para tokoh-tokoh, para kiai-kiai yang sudah memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik bagaimana hubungan muamalah. Kaitannya dengan apa moderasi beragama kan kaitannya hubungan muamalah, hubungan persahabatan, hubungan pergaulan, hubungan kerjasama, hubungan ekonomi, hubungan budaya itu kan kaitannya dengan hubungan-hubungan hablum minan nas, itulah yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan moderasi. Dan itulah yang menjadi bahan kita untuk menjaga sebagai penyangga NKRI. Kalau kita tidak sadar seperti itu, ya tidak ada lagi NKRI akan bubar. NKRI sudah hilang. Nuansa NKRI sudah enggak ada lagi. Karena apa? Karena kita punya keyakinan sendiri bahwa ternyata kita itu saling tidak saling menghargai, saling sengkrah, saling berpecah belah. Kita memperjuangkan kelompok kita sendiri, memperjuangkan individu kita sendiri, egois dan lain sebagainya. Dari egois itulah akan muncul sebuah perpecahan, akan muncul sebuah konflik yang memang sudah pernah terjadi di lingkungan masyarakat kita. Konflik antar suku, konflik antar agama, dan itu menjadi momen tonggak sejarah yang tidak enak. Dan momen tonggak sejarah yang tidak perlu terulang lagi. Nah, ini adalah hal yang kita perlu belajar, kita perlu mentelaah lagi bagaimana bisa menjadikan diri kita, menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang penuh sadar diri, masyarakat yang ada kesadaran untuk berbangsa, untuk bersama, untuk bersatu padu dalam kepentingan tegaknya NKRI. Mungkin itu yang...
1: Baik, luar biasa ya Pak ya. Tentunya ada peran dari keluarga, dari lingkungan ya, masyarakat, kemudian juga dari akademisi seperti yang sudah Bapak lakukan pada hari ini, memberikan sharing kepada kami semua terkait dengan moderasi beragama, Pak. Selanjutnya tentunya kami ingin dengarkan juga pesan dan harapan Bapak untuk masa depan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Silahkan Pak.
0: Ya, kita sebagai bangsa Indonesia harus paham akan keberbedaan. Beda agama, beda suku, beda ras, beda semua di bumi Nusantara Indonesia ini. Kita harus sadar, kita junjung tinggi komitmen kebangsaan kita. Kita jaga NKRI dengan apa? Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena kita diakui apa tidak, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita bersatu, kita memiliki kedaulatan sendiri, dan kita jangan terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh dari barat, maupun pengaruh-pengaruh dari negara timur yang tidak bertanggung jawab akan keutuhan NKRI kita. Kita memiliki kedaulatan masing-masing. Ya, kita bertanggung jawab atas negara kita, kita bertanggung jawab atas bangsa kita. Ya.
1: Terima kasih banyak Bapak untuk pesan yang sudah Bapak sampaikan. Semoga tentunya dengan obrolan hari ini terkait dengan moderasi beragama, Indonesia diibaratkan menjadi rumah besar bersama. Dan apa yang bisa kita lakukan tentunya agar rumah ini tetap damai dan nyaman untuk semua. Terima kasih untuk sharingnya hari ini Bapak Dr. Abdul Qahar MSI selaku Kapus Moderasi UIN Raden Intan Lampung. Tentunya selamat melanjutkan kembali kegiatannya Bapak, dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bapak. Baik pendengar, itu tadi obrolan terkait dengan moderasi beragama pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Tetaplah bersama kami.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau, silau ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
4: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

masih bersama Dian Octavia kali ini ya, tentunya di Lampung siang ini menemani Anda. Wah, kita patut bersyukur sekali tentunya kalau melihat potensi dari Provinsi Lampung yang terus peningkatan ekonominya tuh ada di setiap saat. Dan bahkan pada bulan ini ada sebuah gelaran Lampung Syariah Economic Festival yang sukses diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2026 di Lampung City Mall Bandar Lampung. Hingga hari terakhir pelaksanaannya, ajang tersebut berhasil menarik sekitar 7.000 pengunjung serta mencatatkan penjualan mencapai ratusan juta rupiah. Bukan hanya jadi pusat promosi produk halal dan UMKM, tapi gelaran ini juga menjembatani kebutuhan pembiayaan para pelaku usaha lewat komitmen business matching senilai 230 miliar rupiah untuk tahun ini yang berkolaborasi dengan OJK Provinsi Lampung dan Mitra Perbankan Syariah. Dan dalam 3 hari penyelenggaraannya juga, dari Lampung Syariah Economy Festival ini menghadirkan berbagai program strategis yang menyentuh langsung masyarakat. Ada pemberdayaan UMKM, penguatan halal lifestyle, literasi ekonomi syariah, talk show edukatif, hingga kompetisi kreatif ekonomi syariah. Ini juga berkolaborasi dengan lebih dari 40 pelaku usaha yang menghadirkan beragam produk unggulan. Jadi ada kulinernya, ada olahan pangan dan minuman juga, kopi khas Lampung nggak boleh ketinggalan, sampai produk wastra daerah. Berbagai perlombaan juga memeriahkan rangkaian acara. Jadi ada Lampung Brevpreneur Challenge 2026, ada Harmony in Syariah Nasyid Competition, serta kompetisi dakwah ekonom syariah. Kompetisi ini juga jadi ruang ekspresi untuk para barista, ada kelompok nasyid juga, sampai dai muda berbakat di Provinsi Lampung. Sesuai dengan temanya, sinergi dan inovasi untuk ekonomi keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, tentunya kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Jadi salah satu pilar pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Masih bersama kami tentunya menemani Anda, dan jangan kemana-mana, pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk berita olahraga di Dinamika Olahraga langsung dari Pro 3.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benzema
1: shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely.
5: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it.

tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekra mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekra putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan keadaan semuanya. Tapi ya, bisa unggul tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: peluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: Play first half.
3: Oke, jadi menurut kami di babak pertama nggak bisa bermain

0: Rooney juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players are lying around, one of us, one of them. Boris has the ball. Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain yang dekat, satu pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel, ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bekas untuk bola dan jadi final besar. Peace, and
0: I think they dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at
2: 140.8. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. I did really good job.
5: Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

akan mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Emang ya pendengar, paling gak enak kalau ketemu sama orang-orang PHP alias pemberi harapan palsu kayak gini. Kalau awalnya kita udah kayak excited banget gitu kan, kita punya rencana pengennya begini. Kita udah sharing nih sama partner atau sharing sama teman atau sharing sama siapapun gitu kan ya, yang mau kita ajakin untuk ngejalanin rencana itu bareng-bareng. Ternyata excitednya sendirian, yang lainnya biasa aja. Aduh, sedih juga ya. Apalagi kalau misalnya dalam konteks relation dengan pasangan gitu kan. Kalau ketemu dengan yang PHP gini sih, aduh, sulit ya. Kayaknya pelan-pelan mundur teratur deh kalau memang belum ada komitmen, daripada udah kejebak duluan gitu. Nah, terkadang untuk menyembuhkan luka batinnya itu tuh yang perlu waktu. Kita tuh udah kayak oke, gak mau lagi deh sama dia. Tapi seakan-akan masih ada nih rasa kecewa yang kayaknya tuh diinget-inget, balikin lagi kayak trauma untuk memulai hubungan. Mungkin Anda betul butuh yang namanya healing atau proses memulihkan diri dari luka batin. Ya, sekarang kan banyak banget nih pilihan yang bisa dilakukan untuk healing, tergantung dengan nyamannya Anda seperti apa. Ada yang kayaknya lebih cocok untuk nekunin hobi baru gitu ya, ketemu dengan circle baru, lingkungan baru gitu. Ada juga yang kayaknya pengen jalan-jalan ya, atau dengan hal lain yang menyenangkan versi Anda. Yang penting dalam proses healing itu, coba hindari beberapa hal yang bikin healingnya malah gagal karena ada kesalahan yang sering terjadi dalam proses healing. Apa tuh? Yang pertama, menghindari masalah, bukan menghadapinya. Jadi kadang-kadang kita itu berusaha untuk menghindari, bukannya bikin kelar urusan. Justru itu hanya sementara, dan ketika kita balik lagi, ya sama nih masalahnya. Banyak orang memilih sibuk berlibur atau mengalihkan perhatian supaya tidak merasakan sakitnya emosi. Padahal healing bukan tentang lari dari masalah, tapi kita berani menghadapinya. Jadi ketika emosi terus ditekan, luka batin justru akan tertimbun dan muncul kembali di kemudian hari dengan dampak yang lebih besar. Jadi ya pelan-pelan dikuatkan kembali gitu dirinya untuk menghadapi masalah itu. Yang kedua, gak usah memaksakan diri untuk cepat sembuh. Karena memang tiap orang punya waktu pemulihan yang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Kadang kan tekanan dari lingkungan dengan ada ekspektasi pribadi orang-orang yang membuat kayak, ayo dong move on, cepet dong, lama banget sih move onnya. Akhirnya emosi yang belum benar-benar tuntas dipaksa buat selesai. Ini justru menimbulkan perasaan frustasi, gagal, bahkan makin memperburuk kondisi mental yang kayaknya tuh kok aku gak cukup kuat untuk ini ya. Nah, kesalahan yang ketiga, jangan terlalu bergantung pada orang lain. Boleh kita minta dukungan, tapi kalau kita menjadikan orang lain ini sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kita, waduh, kayaknya jadi bumerang ya. Karena memang benar sih, bergantung atau berharap sama manusia, ya bisa jadi kecewa dong. Jadi saat proses healing sepenuhnya bergantung pada orang lain, kita akan rentan itu tadi, kecewa karena ekspektasi tidak terpenuhi. Healing sejatinya adalah perjalanan personal yang membutuhkan keterlibatan aktif dari diri kita sendiri nih, niat tekad yang kuat dari dalam diri. Oke. Yang keempat, mengabaikan kebutuhan dasar diri. Jadi banyak orang fokus journaling, meditasi, itu boleh ya kan ya, tapi jangan sampai melupakan hal-hal dasar. Ini yang penting itu adalah istirahatmu harus cukup, makan harus teratur, dan jaga kesehatan fisik dengan olahraga ya, karena memang kondisi fisik itu juga sangat mempengaruhi kondisi mental. Kalau tubuhnya masih lelah, kurang nutrisi, yang ada stres makin parah. Terakhir, terjebak dalam overthinking ya. Jangan sampai Anda terjebak dalam kerumitan pikiran diri sendiri dengan analisis berlebihan yang sebenarnya itu gak terjadi. Ternyata itu bikin capek ya. Terlalu sering mengulang-ulang kejadian masa lalu, nyalahin diri sendiri atau mencari kenapa gitu. Gak berhenti-henti dan akhirnya makin memperdalam luka kita. Alih-alih dapat solusi, pikiran justru terjebak dalam lingkaran emosi negatif yang sulit dihentikan. Jadi untuk Anda yang sedang dalam proses menemukan makna healing untuk menyembuhkan luka batin, semoga lekas pulih, semoga menemukan esensi dari healing itu dan kembali dalam keadaan yang lebih kuat.

0: ini, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil, nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian. Mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda azan zuhur dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?

0: lingkungan yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian. Mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko.

0: apple, dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonnaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, sudah pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Ini waktu yang bisa kita manfaatkan dulu untuk istirahat, untuk rileks sejenak. Mungkin untuk Anda yang tidak bawa bekal makan, silahkan ya, mau pesan online atau mau sekalian keluar. Tapi kalau misalnya Anda mau makan di luar, harus hati-hati nih, kayaknya udah mulai mendung untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Sepertinya akan turun hujan, walaupun katanya mendung gak selalu akan hujan. Tapi kan bisa jadi pertanda gitu ya. Ya, apapun itu rencana Anda dengan mau pesan online atau cari langsung makannya, yang penting jangan tinggalkan makan siang Anda ya. Nah, tentunya kalau misalnya pengen relax juga gitu, biasanya kita suka nih ya, agak duduk diatur lebih relax gitu kan, di tempat duduk Anda gitu, sambil scroll-scroll media sosial. Boleh, tapi ingat waktu pendengar. Jangan sampai keasikan scroll, tak taunya udah lewat berapa lama tuh ya, menit berganti jam gitu. Ya, jadinya ketinggalan deh mau makan siangnya. Kadang-kadang begitu ya, suka enggak sadar sudah konsumsi berlebihan nih dari media sosial. Sebenarnya ini akan sangat berdampak pastinya pada fokus dan produktivitas kita juga. Niat hati sih pengen ya rebahan untuk istirahat dulu, yang penting tetap untuk dijaga, jangan sampai kelewatan waktu ya. Karena memang kebiasaan mengonsumsi konten digital secara berlebihan ini ternyata juga bisa mempengaruhi kondisi emosional ya, sehingga juga memang menurunkan fokus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebuah wadah pegiat gaya hidup minimalis, Life with Less, ini mengingatkan ada salah satu tanda overdosis konten digital, yaitu adalah perubahan suasana hati yang bergantung sama konten yang dilihat di media sosial. Tadinya kayak nggak ada masalah nih hidup gitu kan, dan nggak ada juga sih sebenarnya hal yang bikin kayaknya bad mood gitu. Tapi kok abis dari konsumsi media digital, media sosial, kok malah jadi berubah. Jadi kayaknya makin emosi nih. Mungkin kontennya yang lagi dibahas itu tentang hal-hal yang bikin emosi gitu kan ya. Nah, perubahan suasana hati yang bergantung sama konten ini sebenarnya jadi salah satu tanda Anda sudah overdosis konten digital. Nah, kondisi ini juga memang mempengaruhi rasa cemas, rasa tidak percaya diri. Ada juga yang kayak kita terlalu membanding-bandingkan dengan postingan orang lain, padahal yang diposting juga pastinya dipilih dong yang ingin dilihat oleh orang banyak ya. Kondisi tersebut muncul karena kita terlalu banyak menerima informasi dan sulit memfilter konten yang dikonsumsi. Selain itu, kebiasaan scrolling berkepanjangan juga mengganggu produktivitas. Aktivitasnya ini sendiri ya, awalnya mau cari referensi dulu deh di internet, nyari referensi mau makan apa siang ini, tahu-taunya ke-distract, membuka yang lain gitu kan, membaca postingan orang lain. Akhirnya belum sempat pesan makan, udah keduluan jam masuk. Makanya dari sekarang jangan sampai ke-distract karena scroll berlebihan, dan yuk kita lebih mindful lagi dalam menggunakan media sosial.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Ma, bantuin Marvel yuk.
1: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi.

0: bagi masa depan kita.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Berikan masih bersama Dian Octavia, kali ini menemani Anda di Lampung siang ini ya. Masih dengan tentunya menghadirkan lagu-lagu yang enak untuk kita dengarkan dan juga menemani Anda di waktu siang ini yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat dulu ya. Kadang-kadang nih waktunya memang aduh berjalan begitu cepat ya. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk ke Anda santap siangnya, tau-taunya udah mulai kegiatan lagi, udah mulai lagi untuk kejar yang namanya setoran, kejar setoran kerjaan gitu ya, atau yang lainnya deh. Yang penting isi dulu untuk asupan makanan Anda supaya siap lagi menghadapi nantinya mau ngapain aja gitu, karena memang harinya masih berjalan gitu ya. Nah kalau Anda lagi makan di luar ya, biasanya kita pakai sekarang itu non tunai, atau Anda juga pengen pesen online ya, sepertinya tuh sangat dibantu banget ya dengan keuangan digital saat ini. Tapi yang pasti harus bijak, jangan sampai saat Anda memakai keuangan digital malah rentan pada penipuan. Bener banget. Dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lewat program edukasi keuangannya yaitu Sikapi Uangmu di Instagram @sikapiuangmu mengingatkan pentingnya menerapkan transaksi digital yang aman. Karena memang sekarang itu makin banyak ya hal yang dimudahkan gitu kan, terutama dalam memanfaatkan teknologi untuk pembayaran, tetapi juga ada ancaman kejahatan cyber yang juga harus diantisipasi. Karena itu masyarakat dihimbau menggunakan produk dan layanan keuangan yang sudah berizin dan diawasi. Pengguna juga diminta menghindari layanan yang menawarkan keuntungan berlebihan tanpa penjelasan yang jelas. Nah ada nih namanya perlindungan data pribadi, dari nomor identitas, PIN, kata sandi, sampai kode OTP yang jangan sampai dibagikan kepada siapapun dengan alasan apapun. OJK juga mendorong masyarakat memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia. Ada autentifikasi dua faktor, ada PIN yang kuat, kemudian fitur biometrik untuk meningkatkan keamanan akun digital Anda. Kemudian juga kita dihimbau lebih sering mengecek ulang nama penerima, nomor tujuan dan nominal transaksi sebelum menyelesaikan pembayaran untuk menghindari kesalahan maupun tindakan penipuan. Bukan cuma itu pendengar, kewaspadaan terhadap modus penipuan digital juga perlu ditingkatkan, karena pengguna diminta tidak sembarangan mengklik tautan. Karena ada gitu kan ya, oh ya silahkan langsung klik tautan ini, tatonya instruksinya bukan yang itu gitu, malah diarahkan kepada permintaan data pribadi. Nah penggunaan perangkat dan jaringan internet yang aman juga perlu diperhatikan, karena transaksi keuangan baiknya dilakukan menggunakan perangkat pribadi dan jaringan terpercaya, serta menghindari penggunaan wifi publik. Kenapa? Karena ini menjadi langkah pencegahan yang memang harus dilakukan kalau ditemukan transaksi mencurigakan. Pengguna juga diminta segera melapor ke layanan pengaduan resmi. OJK menegaskan literasi keuangan digital jadi kunci supaya kita bisa tetap menikmati manfaat teknologi secara aman dan juga bijak.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.

0: hingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Karena Indonesia itu terkenal dengan tepo seliro. Misalkan ada teman yang ada yang sakit tuh, yuk kita jenguk, kita lihat sapinya. Pada saat melihat sapi itu, kemudian terpapar di bajunya.
2: Level terendah se-Indonesia merupakan hasil kolaborasi kerjasama kita antara BPD provinsi dengan pemerintah pusat tentunya.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Selasa 12 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53%. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung melakukan memperketat pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
3: Jadi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban,
4: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan hewan ternak, mulai dari keluar masuknya hewan ternak hingga pengawasan terhadap lapak pedagang hewan kurban yang biasanya ramai menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Anwar Fuadi, mengungkapkan pengawasan kesehatan hewan ternak dan hewan kurban tersebut akan dilakukan bersama leading sektor terkait.
3: Jadi dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban tahun ini, kami di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tentu saja melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kesehatan ternak yang akan dijadikan hewan kurban. Tentu saja ini menjadi perlu adanya peningkatan kewaspadaan dari kami, ya, termasuk petugas-petugas teknis di lapangan.
4: Sementara itu, Ketua Tim Informasi Veteriner Balai Veteriner Lampung, Tri Guntoro, menyatakan, meski pada awal tahun 2026 ini tidak ditemukan laporan adanya penyakit yang menyerang hewan ternak, namun edukasi kepada peternak harus tetap gencar dilakukan. Hal tersebut karena menurutnya bibit virus penyakit di dalam kandang masih dapat berpotensi menjadi pemicu munculnya kembali penyakit pada hewan ternak.
1: Karena Indonesia itu terkenal dengan tepo seliro. Misalkan ada teman yang ada yang sakit tuh, yuk kita jenguk, kita lihat sapinya. Pada saat melihat sapi itu, kemudian terpapar di bajunya, di bagian daripada yang menjenguk itu tadi, kemudian pulanglah ke ternaknya. Ternaknya kemudian terkontaminasi dan kemudian virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan hidung, kemudian virus memperbanyak diri pada sel epitel di daerah nasofaring, virus kemudian masuk ke dalam darah dan memperbanyak diri pada kelenjar limfoglandulanya dan akhirnya mengakibatkan luka-luka. Itu poin pentingnya, harus diperhatikan ada aerosol. Ini luar biasa, di kandang itu bisa sampai 300-an hari itu bertahannya.
4: Di sisi lain, Tri Guntoro mengatakan untuk mengantisipasi berbagai virus yang dapat menyerang hewan ternak sehingga berkembang menjadi wabah, maka langkah vaksinasi harus tetap dilakukan secara intens oleh jajaran pemerintah. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53%. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
5: Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi pada April 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,53% dan menjadi yang terendah di Indonesia. Analis Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Antariksa Putra Negara, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Selain inflasi tahunan, Lampung juga mengalami inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,55%. Sementara secara kumulatif, inflasi Lampung dari Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 1,04%.
6: Prestasi ini, ya ini keberhasilan ya menurut saya, karena kita berada pada level terendah se-Indonesia. Ini merupakan hasil kolaborasi kerjasama kita antara TPID provinsi dengan pemerintah pusat tentunya, dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pihak-pihak terkait seperti BI, Perum Bulog, BUMN, serta pelaku usaha, dan tentunya ada dukungan juga dari masyarakat.
5: Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mengubah sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Perubahan ini menandai babak baru dalam sistem seleksi pendidikan yang lebih adil, objektif, dan berkualitas dengan menghapus dominasi faktor jarak pada jalur domisili. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
7: Ada perubahan yang berbeda dari tahun kemarin. Kalau di 35 sekolah...
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, mengatakan SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan segera dibuka. Menurut Thomas, ada dua jalur yang akan dibuka dalam SPMB, yakni jalur sekolah unggulan dan sekolah reguler. Thomas menjelaskan pendaftaran SMA unggulan akan dibuka pada 2 sampai dengan 5 Juni 2026 dan SMA reguler serta SMK dibuka pada 15 hingga 19 Juni 2026 mendatang. Dia memastikan ada perubahan dalam pola seleksi jika dibandingkan tahun lalu. Selain jalur prestasi, mekanisme penerimaan siswa jalur domisili juga akan melalui tahapan seleksi dan tes melalui CAT, sehingga jalur domisili tidak lagi berbasis jarak namun tetap mempertimbangkan kemampuan akademik siswa agar kualitas tetap terjaga tanpa mengabaikan pemerataan akses.
7: SPMB kita akan kita buka ya, ada dua jalur memang, jalur yang diperuntukkan untuk sekolah unggul, kemudian jalur yang diperuntukkan untuk sekolah reguler. Khusus 35 sekolah unggul di Provinsi Lampung akan kita mulai tanggal 2 sampai tanggal 5 Juni 2026. Untuk yang reguler itu akan kita mulai 15 sampai 19 Juni 2026. Ada perubahan yang berbeda dari tahun kemarin. Kalau di 35 sekolah unggul tahun kemarin itu kan yang dites pakai CAT, yang real time nilainya langsung keluar itu kan hanya jalur prestasi. Nah, di tahun ini kita akan coba tes juga yang jalur domisili. Maka yang jalur prestasi itu banyak syarat yang harus mereka penuhi ketika memang mereka ingin ikut jalur prestasi. Pertama adalah nilai rapot, kemudian TKA, kemudian prestasi non akademik, dan penentu terakhir adalah tes CAT. Nah, domisili itu juga demikian. Mereka itu hanya syarat untuk mendaftar ketika memang dia masuk domisili sekolah yang mereka tuju gitu loh. Tetapi penentu tesnya adalah nilai dan tes gitu loh, sebagai alat ukur atau nilai yang akan dihitung ketika mereka ingin lolos melalui jalur domisili.
8: Thomas Amiriko menambahkan, kebijakan baru itu dirancang untuk menjawab polemik lama sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. Sebab sistem lama kerap memicu ketidakpuasan karena menjadikan kedekatan lokasi sebagai faktor utama. Perubahan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Lampung tentang petunjuk teknis SPMB 2026-2027 yang menegaskan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Thomas kembali memastikan seluruh proses berjalan terbuka dan bebas biaya, berbasis sistem, serta bisa dipantau oleh masyarakat. Dengan reformasi ini, Pemprov Lampung berharap SPMB 2026-2027 menjadi tonggak sistem penerimaan siswa yang lebih adil, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat semakin banyak warga yang memiliki pekerjaan dengan jam kerja penuh pada Februari 2026. Tren tersebut menjadi sinyal positif terhadap perkembangan lapangan kerja di Provinsi Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
9: Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution menyampaikan persentase pekerja penuh waktu meningkat dari 56,97% menjadi 59,93%. Pekerja penuh waktu merupakan penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu. Sementara itu, jumlah setengah pengangguran mengalami penurunan. Di sisi lain, pekerja paruh waktu tercatat mengalami sedikit peningkatan dibanding periode sebelumnya. BPS juga mencatat dari setiap 100 penduduk usia kerja, sekitar 71 orang telah aktif dalam pasar tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Lampung masih cukup tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,95%. Proporsi pekerja formal juga mengalami sedikit peningkatan menjadi 31,09%. Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Rizwan Nasution mengatakan, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Lampung.
10: Di mana tren pekerja penuh terlihat ada peningkatan, Bapak-Ibu sekalian, di grafik yang kiri bawah. Terlihat ada peningkatan di tahun 2025 sebanyak 56,97%, meningkat menjadi 99,93% untuk penduduk yang bekerja penuh. Artinya bekerja selama seminggu minimal 35 jam. Kemudian untuk setengah pengangguran, ini terjadi penurunan Bapak-Ibu sekalian. Sebaliknya juga untuk pekerja paruh waktu sedikit terjadi peningkatan dari 31,18% menjadi 31,45%. Kita coba bacakan ringkasan berkaitan dengan beberapa indikator terkait dengan ketenagakerjaan. Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, Bapak-Ibu sekalian, sekitar 71 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar tenaga kerja.
9: Ahmad Rizwan menjelaskan, tiga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Lampung yakni pertanian, perdagangan, dan industri. Kondisi tersebut menunjukkan sektor-sektor tersebut masih menjadi penopang utama ketenaga kerjaan daerah. Data ketenaga kerjaan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja di Lampung. Dengan tren peningkatan pekerja penuh waktu, diharapkan kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Lampung terus membaik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemenak Waikanan memperkuat kerukunan umat beragama melalui kolaborasi intensif antara penyuluh agama dan seluruh pemuka lintas keyakinan. Langkah ini bertujuan menjaga

0: ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya saling menghargai perbedaan keyakinan. Ia menambahkan seluruh aparatur sipil negara Kemenak juga terlibat dalam kegiatan kerukunan umat beragama. Peran itu diperkuat dengan keberadaan penyuluh agama di setiap kecamatan hingga desa.
1: Kita selalu melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi kepada semua pemuka agama ya. Bukan hanya di agama Islam saja, tetapi di semua agama kita melakukan pendekatan, melakukan komunikasi, kemudian melakukan koordinasi dan kolaborasi. Jadi, selain itu juga semua ASN kita ikut terlibat dalam kegiatan kerukunan umat beragama, karena di setiap kecamatan, setiap desa itu ada penyuluh agama kita yang terus memantau bagaimana jalannya kerukunan antar umat beragama.
0: Lebih lanjutnya, Kemenak Waikanan turut melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan sosialisasi. Sinergi dibangun bersama pemerintah daerah, instansi vertikal, serta forum kerukunan umat beragama. Menurutnya, penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai jembatan dialog antar umat beragama. Mereka juga menjadi motor penggerak penerapan nilai kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai langkah tersebut, dirinya berharap Waikanan tetap menjadi contoh daerah yang harmonis. Ia menilai toleransi harus terus dirawat melalui komunikasi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Metro melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK dan pemeriksaan langsung ke sejumlah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kota Metro. Langkah diambil untuk menjamin standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta memetakan kendala yang ada di lapangan. Berikut laporan Pala Stasi Tepu selengkapnya.
3: Melalui ya sarana media sosial.
4: Pemerintah Kota Metro melakukan inspeksi atau SIDAK dan pemeriksaan langsung ke sejumlah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di wilayah Kota Metro. Langkah diambil untuk menjamin standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta memetakan kendala yang ada di lapangan. Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso mengatakan bahwa kehadirannya bertujuan untuk memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis tanpa hambatan birokrasi. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan, pemerintah Kota Metro akan melakukan pemetaan penyeluruh terhadap kualitas layanan di seluruh puskesmas. Pemetaan mencakup ketersediaan obat-obat, fasilitas ruang tunggu, hingga profesionalisme tenaga medis dalam melayani pasien.
3: Memastikan supaya layani dengan baik. Bahwasanya Puskesmas Banjarsari ini memberikan pelayanan kepada para pasiennya dengan baik. Nah gitu loh. Tapi kalau misalkan yang sudah tidak dengan baik, ya sudah. Nanti ditingkatkan kembali melalui ya sarana media sosial. Itu kita tidak perlu mengada-ada, tapi kita butuh menyampaikan yang objektif. Nah itu.
4: Dirinya menambahkan selain mengevaluasi kinerja staf, dalam kunjungan pemerintah Kota Metro juga mengidentifikasi kebutuhan mendesak di tiap unit seperti pemeliharaan alat kesehatan dan kenyamanan fasilitas penunjang. Dirinya berharap seluruh puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan dapat menjadi garda terdepan yang responsif terhadap keluhan masyarakat baik dalam program deteksi dini penyakit maupun pengobatan rutin. Data dari pemetaan nantinya akan menjadi dasar kebijakan anggaran kesehatan di periode mendatang guna meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Pala Stasi Tepu melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Orang tua murid di Waikanan berharap program makan bergizi gratis atau MBG, menu yang diberikan lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Kalau bisa menunya itu bervariasi gitu setiap harinya, jangan kalau
6: program makan bergizi gratis MBG yang digulirkan pemerintah mendapat sambutan hangat dari kalangan wali murid di Kabupaten Waikanan. Wali murid asal Belambangan Umpu yang berharap satuan pelaksana pemenuhan gizi atau SPPG dapat lebih kreatif dalam menyusun daftar menu agar anak-anak tidak merasa bosan.
7: Saya Ibu Sri dari Sriwijaya. Untuk program MBG ini Pak ya, jadi kalau saya sih berharapnya anak saya ini dapatnya makanannya ya bervariasi, karena kalau menurut kata anak saya itu menunya itu aja Pak, bosan Pak.
8: Saya Rudi dari Airingke, Kecamatan Rebang Tangkas. Ya kalau soal menu MBG itu, kalau bisa tuh berubah, jangan yang itu-itu aja, bosen. Anak-anak itu senang, yaitu kalau menunya itu berubah. Nah itu harapan saya itu. Harapan masyarakat itu begitu, Pak.
6: Menanggapi masukan tersebut, Kepala SPPG Taman Asri Kecamatan Baradatu, Husnul Mopah,

0: terakhir menegaskan bahwa seluruh menu yang disajikan saat ini telah melewati proses penyusunan yang ketat berdasarkan rekomendasi ahli gizi. Husnul menjelaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam urusan standar kesehatan. Ia menjamin bahwa setiap porsi makanan telah memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Ia merinci bahwa menu yang diberikan saat ini mencakup berbagai komponen penting seperti telur, roti, buah-buahan, hingga kurma. Kendati demikian, Husnul mengapresiasi masukan dari para wali murid mengenai varian makanan.
1: Kalau kita kan sudah ada ahlinya, boleh diupload di media, alhamdulillah, kalau menurut saya bagus-bagus aja, hari ini kan ada telur, ada roti, ada buah-buahan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah inisiatif nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 untuk memberikan makanan sehat kepada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mengatasi stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ekonomi lokal. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara mempercepat penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan. Distribusi bantuan berupa beras dan minyak goreng ditargetkan selesai seluruhnya sebelum 31 Mei 2026. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 di Kabupaten Waikanan akan segera didistribusikan kepada puluhan ribu penerima hingga akhir Mei 2026. Percepatan penyaluran tersebut menjadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Waikanan dan Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima seluruh penerima manfaat tepat waktu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan Dwi Handoyo Retno mengatakan, hingga saat ini bantuan pangan telah disalurkan kepada 21.720 penerima bantuan pangan atau mencapai sekitar 32% dari total 67.639 penerima di Kabupaten Waikanan. Menurutnya masih terdapat 45.919 penerima yang belum mendapatkan bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026. Karena itu, pemerintah daerah bersama Bulog mempercepat proses distribusi agar seluruh bantuan tersebut dapat disalurkan sebelum 31 Mei 2026. Setiap penerima berhak mendapat bantuan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk periode Februari dan Maret 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat.
4: Bantuan pangan disalurkan pada penerima bantuan pangan di Kabupaten Waikanan baru 21.720 penerima bantuan pangan atau 32% dari 67.639 BPP. Nah, untuk itu setelah lakukan pembahasan bersama bahwa akan disalurkan sebelum 31 Mei 2026 sebanyak 45.919 penerima bantuan pangan, di mana setiap penerima akan mendapatkan beras 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog juga memastikan kualitas dan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi. Melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Itulah dia.
6: Pintas Lampung Olahraga.
2: Bhayangkara Presisi Lampung FC sukses bangkit dan menundukkan Madura United dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Kemenangan tersebut membawa tim asuhan Paul Monster mengoleksi 50 poin sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim setelah hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Oh, Bayangkara Presisi Lampung FC meraih kemenangan penting usai mengalahkan Madura United dengan skor 3-1 dalam lanjutan pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia di Stadion Sumpah Pemuda PKR WH5 Bandar Lampung. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC, Paul Muster, mengatakan pertandingan berlangsung sulit karena Madura United sedang berjuang keluar dari papan bawah klasemen. Ia mengaku kecewa dengan permainan tim pada babak pertama. Namun perubahan strategi saat jeda membuat tim mampu bangkit pada babak kedua. Muster menyebut kemenangan tersebut menjadi modal positif untuk memperbaiki mentalitas tim setelah beberapa laga sebelumnya tidak sesuai harapan.
8: This was a tough game, you know, Madura.
9: Tentu saja ini merupakan laga yang sangat berat, laga yang sangat keras, dan Madura kami tahu berjuang untuk tetap ada di Liga 1. Mereka tentu melakukan perlawanan yang sangat baik, tapi saya rasa malam ini adalah tentang kita sebagai sebuah tim. Saya cukup kecewa di babak pertama ketika kami kebobolan dan ketinggalan, namun setelah turun minum kami berbicara sedikit tentang taktik, tentang situasi kami lapangan, dan bersyukur kami bisa melakukan comeback menahan 3-1 dan meraih poin, sudah meraih 50 poin di liga sejauh ini, dan sehingga itu bagus untuk mental kami dan untuk
8: to win this game. So that was the positive. We kept pushing. We don't drop.
7: Sementara itu, pemain Bayangkara Presisi Lampung FC, Wahyu Soboseto, mengatakan kemenangan ini menjadi penting membawa tim kembali ke jalur kemenangan dan menjaga persaingan di papan klasemen Liga 1. Tambahan 3 poin membuat Bayangkara Presisi Lampung FC kini mengkoleksi 50 poin dan mulai fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya menghadapi Bali United. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, baru saja kita update informasi Anda tentunya dengan mendengarkan Warta Berita Daerah Lampung Siang. Setelah ini jangan kemana-mana, karena pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda 100% Indonesia Berjaringan, yang pada hari ini akan menghadirkan musisi Mario Kacang sebagai narasumbernya, dan akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Dede Firdaus sebagai hostnya. Tentunya tetaplah di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

98,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94.7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional bersama dengan host Ihsan Tarore dan Dede Firdaus dan menghadirkan narasumber musisi Mario Kacang. Dan tentunya juga acara ini akan berlangsung sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
0: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerima negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
0: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
3: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Jadi sempurna.
4: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan

banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga.
1: Iya,
2: gitu.
1: Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bagi Santarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran.
1: Jadi bareng. Luar biasa nih kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa.
1: Ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul.
2: Siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Betul. Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Terus nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih anak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya iya. Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo, Bang.
1: Halo,
2: Bang Mario Kacang.
1: Halo, Bang Mario
2: Pinat.
1: Nah ini dia.
3: Halo,
1: Koko, hadir.
3: Salam
1: ya.
3: Kenal. Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Daun belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Kira.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Gak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat
3: iya,
2: tetap ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
1: Jangan. Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan bikin lagu, gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan konsep apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Ave Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadi lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang, walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya. Iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti.
1: Yeah. Karena
2: itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
3: Amin.
2: Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-hmm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-hmm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresion karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Dedi Firdaus ya.
1: Iya betul. Iya, Bung Benijo.
4: Kenal ya, Bung Dedi Firdaus.
1: Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Nah, itu ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi vokalis atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik itu aja ya.
1: Jamiat banyak Bang Benijo ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string-string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Elemen. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Elemen album ketiga saya bantuin, album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sander, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh bilang penyanyinya Bung Karno, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya itu dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya. Ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk kabarutan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok
1: jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo. Halo Albert.
0: Halo Albert.
1: Terputus ya.
0: Kita ganti ya.
1: Ke Yosi.
0: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Gimana Kak Yosi?
2: Ya, hey, mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi ini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Okay.
2: Masih kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan, dulu ya? Atau langsung ya, terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini, padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman, atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga.
2: Soalnya
1: ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke tuh. Barusan tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10 nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Boleh salam-salam dikit Bang Tan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang dari Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail, salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya.

0: pihak label, dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain cipta lagu juga ditunjuk sebagai produser. Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau waktu kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan, lirik sih waktu itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini-gini. Sama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
1: Tradisional ya. Atau sama Iksan gimana?
2: Belum sih kebetulan sama Iksan.
1: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
2: Iya, memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
1: Lanjut gak nih?
2: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Opa Hendy ya.
0: Langsung gitu. Saya kan, saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya mau yang happy-happy.
2: Kan? Oh, ya gitu. Udah ayo, yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
1: Jalan, yang penting jalan ya.
2: Iya, terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya, itu tadi
0: judul album ya?
2: Judul album sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
0: Udah, judul albumnya 3, T-I-G-A, 3, karena album ketiga ini, 3.
2: Oh, T-I-G-A,
0: Judul album, judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
2: Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
2: Kayaknya kemarin itu yang aku dengerin tuh bukan sih? Yang aku suka juga bukan sih?
0: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih, Tanpamu judulnya.
2: Oke.
1: Udah ketahuan tuh ada Gara-Gara, Tanpamu.
2: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
1: Iya boleh, betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Iya, ada juga teman-teman kita lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
2: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
2: Iya, boleh.
1: Yang
2: boleh.
1: Mau gabung lagi?
2: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
1: Halo,
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Mantap. Iya, Mas Faris, mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
3: Iya, selamat siang Kak Mario.
0: Selamat siang Mas Faris.
3: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
0: Kabarnya istimewa.
3: Baik ya tentunya ya.
1: Langsung aja ke
3: pertanyaannya.
1: Betul.
3: Ya, monggo. Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain? Gitu aja.
2: Oke.
3: Langsung kirim salam ya.
2: Monggo Mas Faris.
3: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Okay, terima kasih Mas Faris. Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
2: Iya.
0: Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara. Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
2: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
0: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
2: Oh, gitu. Rata ya. Agak adil ya.

0: agak adil.
1: Oke.
2: Pasti direncanakan itu ya kan?
1: Iya pasti. Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
3: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
3: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
3: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget. Betul. Iya, ini tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apa ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario
4: challenge-nya.
0: Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke.
4: Okay. Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah
0: gitu. Ya udah. Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok. Gampang banget.
0: Apa kah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja
1: dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bro, bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak kan Mario? Bisa lah.
0: Ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
0: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa. Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak. Sedikit
4: kalau
1: itu.
4: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: tadi saya enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Makanya kita tahan-tahan.
0: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
2: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
2: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Arti. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan. Misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontalo Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu, kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
1: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini gak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
1: Lahir dan besar di Jakarta ya?
0: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini gak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Jadi pakai bahasa Batak, akhirnya sampai gede nggak bisa, nggak lancar. Tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul, paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata per kata per kata gitu nggak tahu.
1: Kalau mau ngucapinnya bingung ya.
0: Bingung betul.
1: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
2: Kita telepon ya yang udah gabung.
1: Halo.
2: Halo Teh Dinda.
3: Halo juga.
1: Iya. Halo Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito, Ito jangan.
1: Ito, nggak tuh.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: Iya, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
3: Iya, jadi. Tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
1: Itu ciptaan Teguh Safi.
3: Iya.
1: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
1: Oke.
3: Terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
1: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Ya mau bantuin aja.
1: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
1: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
1: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus seperti
2: terputus ya.
1: Iya, langsung aja dijawab itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
0: iya,
1: tuh?
0: Iya, Teh Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bimi sendiri. Kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
0: bertiga lah. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
0: Selainnya kalau ke cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US. Kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin nih dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyi yang minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Isan ya contohnya.
0: Ada yang nah, contohnya kayak Isan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
2: Amin.
1: Ya, kan?
0: Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, request-nya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya. Gitu.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tunggu Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi
0: masing-masing. Iya. Iya benar.
1: Iya benar.
0: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, sama juga berkarya.
1: Ya, orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Masakan Indonesia. Halo.
1: Oke.
4: Sama Bang Isan.
1: Iya Uncu.
4: Halo bintang tamunya juga, saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Prosatu RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua tetap salam dari Uncu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Uncu.
0: Terima kasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
0: Kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan. Sibuk banget ya sebenarnya gitu.
1: Bukan malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar nih, jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasatin dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must. Sekarang itu udah satu paket yang eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, karena kita berbarengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, siar-siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu, kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu, mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album. Gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya itu si
1: album ketiga
0: inilah. Bahkan tiga. Judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke. Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
1: Halo, Bang
5: Albert.
1: Iya. Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan trio Rebels, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang udah repot.
5: Iya, terus? Ada 3 tower, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
1: Iya, oke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: Bintang Tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak, Bang Mario?
3: Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dilakukan.
1: Iya.
2: Kalau bisa,
1: kalau bisa katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa, Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Ya. Bang Albert dari Bau-Bau, katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh, ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh iya, iya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life itu ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan, nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Udah mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali, kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain, ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Bang
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta. Sekarang kita kembali lagi di Pro 1 RRI Bandar Lampung, tentunya untuk mengikuti Lampung sore ini.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Malam hari ini kan Casunya ini jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi yang akan menemani Anda di Prodangdut kali ini ya. Seperti biasa di 0721255112 sudah ada telepon yang masuk. Baik, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun nak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Kabarnya nak Ferry.
0: Alhamdulillah kabarnya wawai Marjawo sehat walafiat. Api kabar Marjawo?
1: Wawai sembunyi nih.
0: Alhamdulillah.
1: Nak Ferry?
0: Yo.
1: Tak tahu kabar belum?
0: Apa tu? Belum.
1: Haji Use meninggal dunia.
0: Siapa?
1: Haji Use.
0: Pak Haji Use?
1: Ya.
0: Innalillahi wa innalillahi rojiun.
1: Kirain udah tahu dari RRI.
0: Belum, Pak Ju. Saya mau oh, ini ya, nih, betulan ada Bu Katim nih. Pak Ju saya meninggal ya. Oh, udah tahu.
1: Hari Minggu subuh tanggal 10.
0: Hari Minggu itu?
1: Ya, hari Minggu.
0: Oh, saya lagi enggak dinas.
1: Ya, itu waktunya kan habis masukan sama saya Prodan tuh gitu. Heeh. Paginya hari Minggu tanggal 10 meninggal. Lain Bang Ferry udah tahu dari yang lain.
0: Belum, saya baru masuk hari ini libur kemarin itu sih.
1: Ya doain aja semoga almarhum Haji Usti ditempatkan di surganya Allah ya.
0: Amin amin.
1: Ambil lagu nih nak Ferry.
0: Lagu ini Badriah Secawan Madu Duka Dalam Cinta.
1: Cawan madu
0: ya.
1: Ya. Salamnya Nak Ferry.
0: Ya silakan.
1: Salamnya pertama-tama jamaah Nak Ferry yang bertugas sehat selalu ya, panjang umur.
0: Amin.
1: Jamaah Babang Tampan di Kota Karang bersama Nai di Waikandis. Oh semangat ketinggalan. Jamaah Edo nenek Serati. Ya ini di Sumber Agung, ini di Kemiling, Raden Saka, sama Abdullah orang ganteng, Wai Kanan, Ramli, JK, Namunir, ini di Wai Kanan sebenarnya ini Naperi ya. Ya ini zaman Naperi, keluarga saya selalu ya Naperi ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bajarwo sudah ada topannya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nong Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Apa kabarnya Bang Ferry Nuryadi?
0: Alhamdulillah wawai sehat walafiat.
2: Amin.
0: Amin.
2: Iya sih, kabarnya si hari Minggu itu pertama saya di inbox sama tetangganya. Pas saya di inbox itu hari Minggu saya lagi di luar, lagi di Waikandis. Jadi hari Seninnya saya on air di acara New Ima pagi.
0: Sakit dia tuh.
2: Ya, sakit kan kemarin-kemarin kan dia pas on air itu asam lambung, tapi dia katanya tetap dibela-belain, maksain kubuan di air perempat.
0: Iya, waktu itu terakhir waktu hari apa itu?
2: Pokoknya Sabtu sore itu sama saya masukan di Bang Medi. Tuh, hari Sabtu itu.
0: Oh, hari Sabtu itu sempat juga ya?
2: Masuk sama acara Bang Medi jam 10 acara menyuima itu. Itu saya dengar tuh terakhir di RRI Perempat. Pas minggunya saya diinbox sama Raden Saka, innalillahi ya. Saya sempat shock juga, tapi ya beberapa hari kan dia sakit. Udahlah kita doain aja seperti tadi doanya Mbak Jarwo lah ya, semoga ditempatkan di surganya Allah.
0: Amin amin.
2: Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya kalau saja sempat diputar ada Badriah Secawan Madu Duka Dalam Cinta.
2: Badriah itu apa vokalisnya?
0: Badriah Mansur.
2: Oh iya Badriah.
0: Badriah ya.
2: Badriah aja ya. Yuk. Ya salam nih, pertama-tama jamaah Nai di Waikandis bersama keluarga nih Sela di Cempaka Tiga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus jamaah Bang Amir Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Nir, terus Bunda Samba, Bunda T Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bang Raden Saka Kalianda, Ayu Usup Suwa Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakahuni. Saya bilang ke Amelia itu kalau masukkan di Bang Ferry aja Armarum itu selalu bercandain mau kapal Ferry, saya teringat-ingat terus gitu. Terus jama Bang Abdullah di Wai Kanan, Bang JK, terus Bang Ramli, Kisinan Munir di Wai Kanan, Bunda Ilham di Wai Kanan, Mbak Sri, Mbak Eva, Mang Darman, Mbak Terimo di Wai Kanan, di Wai Kanan seunyine, pokoknya seunyine lah Bang Ferry Nuryadi ya. Spesial nih jama Bang Ferry bersama anak-anak kan Dian Kajong nih di Lamban. Sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin.
2: Lagu ini ditunggu Badria Bang Ferry ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita akan langsung putarkan lagunya ya, karena waktunya sudah besar. Nanti kita di sesi kedua akan lanjut kembali ya. Kita dengarkan. Dimulai dari Secawan Madu. Cerita-cerita unik, fakta tersembunyi.

0: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila

0: aksara Lampung ya?
1: Aska?
0: Bahasa Lampung ya?
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, bulu, telinga, cuting, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Ka.

0: luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak. Emangnya penting ya?
0: Iya, penting dong, nak. Kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

Januari, Polres Mesuji menggelar sholat gaib bersama sebagai bentuk penghormatan kepada Bribka Numerta Arya Supena. Kegiatan berlangsung di Masjid Trisna At-Taubah dengan diikuti seluruh personil kepolisian. Bribka Arya gugur saat menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Polri. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan almarhum dikenal sebagai pribadi yang berintegritas dan disiplin. Sosok Bribka Arya juga dinilai memiliki loyalitas tinggi terhadap institusi. Dalam kegiatan tersebut, seluruh personil memanjatkan doa bersama untuk almarhum. Mereka berharap pengorbanan Bribka Arya menjadi amal jariah dan teladan bagi anggota lainnya. Beralih ke warca selanjutnya, Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan atau FTIK Institut Teknologi Sumatera menjajaki kerjasama dengan Tembusu Asia Konsultan dalam pengembangan restorasi mangrove, perlindungan pesisir dan ekowisata berkelanjutan. Pertemuan yang berlangsung secara daring itu menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra profesional dalam mendukung pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak membahas sejumlah peluang kerja sama melalui restorasi ekosistem mangrove, perlindungan kawasan pantai, pemanfaatan teknologi geospasial hingga pengembangan konsep ekowisata berbasis masyarakat dan adaptif terhadap perubahan iklim. Demikian warca pukul 16. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 17.

0: Ya minamori, ini kan cat jusunya nih. Kembali lagi kita di Prodangdut ya. Setelah tadi kita di sesi pertama, tadi yang belum sempat telepon, belum sempat kami angkat ya, kembali di 0721255112. Dan bersama saya Pedi Nuryadi yang akan menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sekali lagi kita mengucapkan berlangsungkawa atas berpulangnya keramatullah, yaitu sosok seorang abang unda kita, paman kita atau ayahanda kita, Bang Haji Use ya, di Kalianda. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung terima ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
1: Ya, apa kabar Bang Nuryadi, Bang Fahri Nuryadi?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Apa kabar Bang Afin?
1: Wah, lagi pacaran saya.
0: Asik.
1: Di nomor sebelah lagi pacaran.
0: Lagi pacaran ya?
1: Iya dong, harus beda.
0: Benar. Tata saja cerah sekali kayaknya.
1: Oh iya dong Pak Afin dong. Tiap hari tanpa RRI dan tiap ada hari tanpa Eva Adelia.
0: Mantap.
1: Yang bikin aku jatuh cinta dan Afin gila. Iyalah segala-galanya.
0: Iya.
1: Ya, Apin juga mau itu. Apin dikasih tahu Bang Senen kemarin.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya. Ya, mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan diberi kesabaran.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dilapangkan di dalam kuburnya.
0: Amin.
1: Ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun mau pulang juga.
0: Betul.
1: Iya kan? Bang Ferry mau pulang enggak?
0: Pulang lah.
1: Pulang iya.
0: Enggak bisa itu kalau enggak pulang.
1: Iya, seperti Bripka Arya ya. Dan juga menjadi penyemangat anggota Polri ya. Dan juga RI juga jangan mau kalah. RI juga tetap di hati.
0: Amin.
1: Sebagai bunga melati. Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya seru nih kalau lagunya nih.
1: Apa? Ada yang bagus enggak?
0: Ada nih. Mabuk judi, tua-tua keladi, wakuncar.
1: Mabuk judi sama apa?
0: Ini kayaknya yang cocok wakuncar nih kalau menurut saya nih. Kan lagi pacaran.
1: Ya oke lah, wakuncar. Wakuncar. Tau aja Bang Pes nih. Tau aja. Nah, lanjut ya. Mudah-mudahan nanti bolanya diputar jadi RI ya. Ya pokoknya tungguin nanti.
0: Positif.
1: No stop nih nanti nih. Lanjut ya.
0: Ya.
1: Salam buat Bang Ferry Nuryadi, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dilimpahi rohi. Mudah-mudahan cepat naik haji ke tanah suci.
0: Amin.
1: Jadi panggilnya Pak Haji.
0: Amin.
1: Sekarang duduk di kursi.
0: Amin.
1: Dan kita happy.
0: Amin.
1: Bang Ferry sama Apin, laki-laki sejati.
0: Mantap. Pria punya selera ya kan?
1: Bukannya banci, tapi kita itu seperti bunga melati. Ya lanjut ya. Bapak itu ya, Bapak Kepala RI Satelo, ya lupa lagi saya ini.
0: Ferry juga namanya sekarang, diganti Pak Budi.
1: Iya, bukan katanya diganti lagi.
0: Iya maaf Pak, Ferry juga namanya.
1: Oh Ferry? Oh iya mantap dah.
0: Pak Ferry Widodo.
1: Oh Pak Ferry Widodo. Oh ya Satelo Bang. Iya, nama saya selalu lah ya. Sama keluarga besar 1, Pro 4, Pro 2 ya. Sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja. Mbak Nomi, Mbak Zahra. Mbak Juwita ya. Mbak Nabila. Sama Mbak Amelia Jayadi. Ya saya selalu ya. Lanjut ya. Bang Sawan, Bang Leonardo, Bang Usairi, udah Ipan ya. Sama Kang Muridan, mudah-mudahan ya selalu ya. Mas Andi ya, Satoto, sama Bang Edo ya. Bang Sultan tuh kemana ya Bang Sultan? Selalu ya Bang Sultan ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Ada apa yang ada di nomor sebelah ya. Sama Ayu tadi udah ngobrol juga ya. Sama emaknya juga selalu ya. Sama Pak Trimo ya. Bang JK, Bang Ramli, Bang Kepi tuh. Bang siapa? Bang Munir ya.
0: Iya.
1: Bang Munir, Bang Mbak Suryati ya. Mudah-mudahan SPW kanan sukses selalu ya. Lanjut ya. Bang Temen, Mama Dila, Putra Jomblo, Bang Hamham, Mbak Eni, Mbak Darmi, Bang Nurdin, Bang Entop ya, sama Bang Panji, Bunda Samba, Guri-Gurinyo ya, sama Asidi ya.
2: Mbak Bila
1: juga yang di sini panjang ya. sama siapa dulu coba? Pak Amin ya. Pak Amin, Bang Boyong, Bendaras Jagabaya, Bendaras Sekedamnya, sama Bang Devi, Wak Putih sama Udo, nah sama Bang Bahrim, Pak Dekatiman ya, sama itu ya, Bang Sultan Sebuai, Datuk Rapal, yang Ihan, sama siapa Bang Tendi ya?
0: Ya.
1: Tendi sama Bang di Gunung Bang Putih siapa? Bang Irin ya.
0: Bang Irin ya.
1: Bang Awi, Bang Hendra Bundarosa sama Abah Satu ya. Sama siapa? Kang Maman ya.
0: Ya, ya.
1: Maman. Sama itu Neng Sarinata, Riko sama Mbak Lydia ya, satu lagi ya. Untuk siapa? Untuk semuanya aja lah.
0: Semuanya ya.
1: Nama saya. Yang di luar provinsi itu siapa lupa lagi? Pokoknya abang itulah ya.
0: Oh, Bang Nasrun.
1: Oh, Bang Nasrun. Satu lagi.
0: Yang di Sultan.
1: Pokoknya itulah yang kemarin masukkan di Manona itu. Spesialnya biasa ya.
0: Iya.
1: Buat yang tercinta, saya selalu ya. Dede Epa, Adelia. Mudah-mudahan selalu bahagia.
0: Amin.
1: Sama keluarga. Masuk surga. Mudahan banyak kata sehat jiwa dan raga. Biar hatin aja yang gila. Makasih Bang Ferry ya.
0: Yo.
1: Bang Ferry hati-hati kalau pulang ya.
0: Ya.
1: Jangan ngesen. Jangan ngesen salah. Nanti salah ngesen lagi.
0: Yo.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Dan di alam ketemu si Markum.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum Tabipun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Apin Bolo-Bolo ada lagi yang ingin bergabung, bisa di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada yang masuk kembali ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Iya.
2: Apa kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
2: Enggak sehat ini nih,
0: Pak. Sehat muni.
2: Alhamdulillah. Lagunya apa sih kan foto, Pak?
0: Lagu nih buat mabuk judi, tua-tua keladi, wakuncar.
2: Anak keja. Wakuncar aja lah.
0: Wakuncar muni ya.
2: Iya.
0: Iya. Yeah.
2: Salam-salam Bang ya.
0: Silakan.
2: Pertama sama Kakak ini ya di Pulau Panggung ya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Terus mune jama Ukumuli ini mune ya, mudah-mudahan selalu sehat. Ini bawa. Saya ini Merlina ya di Kemiling ya. Salam semua ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Bapak Putri mune jama Udone, sama Bukti ya. Salam semua ya. Kakak Dina di Raja Basa, Kak Jarni Sepura, Mama Ani Jalo 2, Mama Ani Jemune, Bisa Terus Di Jemune, Bisa Terus Sehat, Salam Semua Ya. Abang Haji Usman Effendi, Jemaah Kakak, keluarga besar, mudah-mudahan selalu sehat, ini mawat. Abang Darson, Abang Putra Alamne, ya, Jemaah Abang Kakak Rahayati di Natar, Jama Asep di Lepasing, Datu Atin, Abang Irin di Gunung Batu, Ejok di Teluk, Abang Ketua, Pak Enstop Sayang, Gerai Kuyung, ya mudah-mudahan sehat.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Bang Nurdin di Pulau Sebesi ada lagi yang ingin bergabung. Sekali lagi kami sampaikan bisa di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp ya di 0811720985. Kami menanti kebersamaan Anda di Prodangdut kita pada sore hari ini ya. Kita masih menunggu penelpon yang masuk. Baik, kita langsung terima saja. Sudah ada yang masuk. Halo.
1: Halo. Aku kabar Bu ya.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Senen sehat, Bang Senen?
1: Sehat.
0: Lagune buat mabuk judi, tua-tua keladi, wa kuncar.
1: Ini
0: nih kau ya.
1: Ini dah sudah bayar, mengajar. Tunda. Kemudian ada yang kembar. Ada kembar seperti mau dia bayar. Seperti ada kerjaan tawaran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Senen ada lagi yang ingin bergabung bersama di Prodangdut pada sore hari ini ya. Baik, kami masih menunggu di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Dan sekali lagi kami segenap kru Pro4 dan juga seluruh pegawai RRI Bandar Lampung mengucapkan turut berlangsungkawa atas meninggalnya Ayah Yuse di Kalianda ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat.
2: Lagunya apa Bang Ferry?
0: Lagunya Mabuk Judi, Tua-Tua Keladi, Wakuncar.
2: Lagunya? Ya udah yang tiga aja lah.
0: Wakuncar ya?
2: Salamnya untuk semuanya aja ya Bang Ferry dari wakilan Bang Apin tadi.
0: Iya, dari siapa nih?
2: Ini dari Eva ini.
0: Oh Eva.
2: Iya. Oke, terima kasih spesialnya Bang Apin, I love you.
0: Love you, betul.
2: Makasih ya Bang Ferry.
0: Iya, sama-sama. Yo. Waalaikumsalam. Baik, di belakang Mbak Eva ada lagi. Baik ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa? Abang Haji Yuse aja nama
0: apa? Ayah Yuse, ini Abang Haji Yuse.
3: Iya.
0: Meninggal.
3: Kapan Bang?
0: Hari Minggu apa?
3: Minggu?
0: Iya.
3: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan deh?
0: Iya. Nomor apa deh?
3: Iya. Ya payah kira Bang, kiasan Bang ya?
0: Iya.
3: Mudah-mudahan dikini kelapangan dalam kobongan ya.
0: Amin.
3: Ya punin segala dosa-dosanya.
0: Amin.
3: Dan diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
3: Dan mana keluarga besar ya. Saya tinggalkan mudah-mudahan selalu tabah mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin
3: ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya. Jadi kita turut mendoakan ya, semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan ya atas musibah ini. Baik, sekali lagi di 0721255112. Baik. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ramli Bang, nuai kanan.
0: Ya, Bang Ramli.

0: apa kabar?
1: Sehat, Bang Rian ya?
0: Peri.
1: Peri, kok berubah-ubah soalnya Bang?
0: Iya.
1: Berubah-ubah.
0: Wah, tergantung cuaca berarti.
1: Oh gitu ya. Mirip sama Bang Rian suaranya sekarang.
0: Iya deh.
1: Iya.
0: Mirip benar, apa tuh mirip-mirip ini?
1: Ah, mirip benar. Makanya aku panggil Bang Rian deh. Kalau bukan Pinang di Belah Dua.
0: Iya, iya.
1: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada Mabuk Judi.
1: Hah?
0: Terus Tua-Tua Keladi, Wakuncar.
1: Oh, Tua-Tua Keladi aja, Bang.
0: Tua-Tua Keladi ya.
1: Ya, harapnya Mama Dela ya. Ada Bang Senen. Ada Mbak Jarwo, Pak Dita Timan ya. Ada Bunda Samba. Ada Bang Irin, ada Jumlo, ada Apin Bolo-Bolo, ya, ada Ipa, ada Bunda Ilham, ya, ada Bang Darman, ada Remo, ada Jika, ada Bunda Bahayati Natar, ya, ada Bunda Ros, buat Bunda apa Wah Putri yo sama Odone sama Debi yo siapa lagi Abang Ido Bang Topan yo ada Abdullah Wai Kenyar Perempat ini kamu Bang yo
0: sehat yo amin
1: gue Bang Peri semoga diberi kesehatan sekeluarga ya
0: amin
1: panjang umur murah rezeki yang barokah
0: amin amin
1: dimudahkan segala urusan Bang Peri
0: amin.
1: Makasih RRI Perompak Suara Budaya Lampung Tabibun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Ramdi di wajah kanan ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 atau di telepon melalui WhatsApp di 0811720985 ya. Baik, kita masih menantikan yang ingin bergabung di Pro Dangdut kita di sore hari ini ya. Dan sebuah lagu yang akan menghibur kita semua ya tentunya, yang akan kami sajikan nantinya ya. Baik, kita kembali terima telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Tadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Halo Peri.
0: Jam dia menganyutkan ini.
2: Sehat Bang ya.
0: Sehat.
2: Amin.
0: Amin.
2: Apa cuaca nih Bang?
0: Ya.
2: Cuaca nih kepadisan.
0: Labung.
2: Labung. Ya Bang, aduh lima kali Bang kemarau Bang.
0: Hah?
2: Aduh lima kali Bang mak labung sekali Bang.
0: Mak labung sama sekali?
2: Kali-kali di Tenggabut.
0: Nah. Ajak lebih wad pasar malam labung terus.
2: Ya mungkin bergilir Bang yo.
0: Bergilir, heeh.
2: Heeh. Lagu nanti Bang.
0: Lagu nih Wat Mabuk Judi, Tua-Tua Keladi, Wakuncar.
2: Tua-Tua Keladi, Bang.
0: Tua-Tua Keladi ya.
2: Tua makin menjadi.
0: Nah.
2: Kata juga turun Bang.
0: Sampai turun Bang Ramdi di wai kanan, Bang Nurdin.
2: Oh, salam Bang yo.
0: Heeh.
2: Ya Bang Ramli, terima kasih jenggol nih Bang. Dilanjut mau nih kafe ini kru keempat. Tanpa terkecuali. Selamat tepi. Mudah-mudahan dalam sehat keadaan ini Bang.
0: Amin.
2: Sakit Bang. Kini Bang Ham-Ham. Buat Mama Dila nih. Buat Bang Jai nih. Buat Mama Ridho Bang. Buat Bumi Bunda Samba, Nabila, Pak Dekat Iman nih, buat Bunda Tuatin, Bang Tarton, buat Menilu Kerajawa nih, Pak Edo, Mak Lupa, Menijim Abang Atin Bolo-Bolo, IKF pada wajah kanan yo. Selamat lebih, mudah-mudahan bisa jodoh Bang.
0: Amin.
2: Senang gak oh, si Jomlo sama si Ham-Ham di belakang Bang.
0: Yo.
2: Lanjutkan.
0: Lanjutkan ya.
2: Kata Eva. Yo, kita niat baik Bang yo. Kesalah balikan Bang yo, baik Bang yo.
0: Yo.
2: Yo, semakin kami mendoakan ulu si Mahlau Bang. Balikan moni Bang. mendoakan Bang Upin nih. Mudah-mudahan jodoh sama Kak Eva yo, sama Debe. Oke, coba deh, oi kanan seunyi nih Bang yo.
0: Ya.
2: Dari lagu ini tua-tua keladi, makin tua makin
0: jadi. Jadi. Iya, mantap.
2: Berarti waktu nih Bang yo.
0: Jama-jama.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Jomlo yang ada di Wai Kanan, Tuang Doni ya di Wai Kanan di Kota Agung. Salah lagi saya. Baik, kami coba sekali lagi untuk menunggu penelpon yang ingin bergabung. Tommy Namwari yang akan bergabung di Pro Dangdut di 0721 255 112 ya. Kita menanti telepon yang masuk. Baik. Nah, sudah ada yang masuk. Ya, halo. Halo. Terputus ya. Baik. Sekali lagi melalui telepon WhatsApp di 0811720985 dan melalui telepon biasa di 255112 ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi kita akan langsung putarkan lagu yang sudah kita persiapkan ya.

Waduh, katong aja yang gak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konyak.

0: ubat-ubatan atau kawe-kawe law ku di lemaki. Haga kukuku kunya lemija.
1: Mati balak nih Hana Susi. Kina sa anak mau dacok kuku dalam koper na Susi.
0: Yalah nih gak pake nih anak lah. Ki anakku kan aku babay lah. Pakein hakta ku medi ketuat api bencana atau api tabi emas kebut-tabi. Dia pake ku nguku kan sertifikat tanah. Pake obat-obatan. Pake ku nguku ku kawe ku selaw si mahal lu di.
1: Anduwe wat-wat gao babay lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kan dulu, duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan, sana kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di

sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina, Diego Maradona, disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

kembali kami mengajak Minak Mohari untuk bergabung di Prompat di acara Pro Dangdut kali ini di 0721255112 atau di 0811720988. Kami menanti atensi Anda, untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam ya, sambil menjalin silaturahmi. Baik, kita akan kembali putarkan sebuah lagu yang berjudul Bergoyang Dangdut.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jol diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jol dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun sana di bekung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat ramane adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadun prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adek sultan dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu teman eh. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun. Temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.
2: Muahi, tumbai Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah, adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nyenyak.

tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kami jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Nyawari, Wakil Gubernur Lampung yang juga Ketua Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Lampung Jihan Nur Lela, membuka rapat kerja daerah Rakerda Gerakan Pramuka Lampung tahun 2026 di Aula Graha Bakti Pramuka Kuarda Lampung, Bandar Lampung, Selasa 12 Mei 2026. Dalam Rakerda bertema Solid Bergerak Nyata Berdampak, Jihan menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi dan peran strategis gerakan pramuka dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional. Menurutnya, Rakerda menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah menyatukan visi serta memperkuat komitmen dalam memajukan gerakan pramuka di Provinsi Lampung. Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan program-program yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung melantik dan mengukuhkan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Mesuji masa bakti 2026-2030 di Gor Berabasan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, Selasa 12 Mei 2026. Pelantikan dilakukan Wakil Ketua Umum 1 KONI Lampung, Margono Tarmuji, yang dalam sambutannya, Margono mengatakan, kepengurusan baru KONI Mesuji memiliki tugas berat karena harus mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Poprov Lampung yang akan digelar pada akhir tahun ini. Sementara itu, Bupati Mesuji Elvina berharap pengurus KONI Mesuji mampu membawa nama baik daerah serta meningkatkan pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia juga meminta KONI Mesuji dapat bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat demi kemajuan olahraga di Kabupaten Mesuji. Demikian warca pukul 17. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 18.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: 170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI.

KPI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
3: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
2: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
3: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
2: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti bang, mau membantu.
3: Nah, membantu lagi, kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
2: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang, mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu Bu Asak-Asakan.
0: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong.

asahan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya di

adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di

sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
0: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.

Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Komandanu. Mengapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
0: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Komandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
0: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Nih, kantong plastik, ambil. Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
3: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara, kan tuh depan nama atas Cica.
4: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
5: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
3: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo depan nama intas cerewet.
6: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kretas, le.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribut.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibuat.

berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lain

merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sakdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah.

0: foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus. Bukan

0: menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.
1: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri, tak terkecuali wilayah Lampung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh

0: Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. Tiga, batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. Keempat, batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. Kelima, jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. Keenam, periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

Isro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: Nak, kok batuknya gak sembuh-sembuh sih? Udah sebulan loh.
1: Iya Bu, udah minum obat tapi masih belum reda juga.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu kena TBC ya? Soalnya ibu dengar sekarang lagi banyak yang kena.
2: Tiap tahun ada lebih dari 1 juta kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan khawatir, Kementerian Kesehatan sedang kembangkan vaksin TBC M72 yang diawasi oleh BPOM dan WHO. Selain vaksin, cegah TBC dengan cara menjaga ventilasi rumah tetap terbuka, tidak merokok, memakai masker saat batuk, dan rutin periksa kesehatan.
0: Wah, berarti harapan baru ya dok?
2: Betul Bu, kalau batuk nggak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan ya.
3: Cegah, periksa, dan dukung vaksin TBC. Bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
4: Mau ngedate tapi takut telat karena macet? Atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun? Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin akan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Munawwar Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke air, di mana hari ini Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

selamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko-toko para si karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi.

0: Makanya karena ini enggak 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
1: Kenapa jemaahnya?
0: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti tahun sekarang ini. Karena ada bar.
1: Lagi?
0: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kan juga ada nyihir kan, oleh-oleh. Oleh-oleh haji, peti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh.

0: Jadi terkait tentang tas kita, cuman abang?
1: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih
0: kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cuman abang, berapa harganya untuk perkuatnya bang?
2: 20
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
2: Terhitung.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
2: nggak pas.
1: Pasal lah bentuknya.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Ini 5.000 aja.

0: Haji, bajunya, teleponnya still bab. Ya, kelulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, gak tentu juga kan kadang bang.
1: Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
1: Ya, selesai mereka inilah dari proses jamaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
1: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.

tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagang.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini sebelum juga Ailik selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship

0: sangat gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow.
2: SD. Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 berarti.
0: Mungkin 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu tuh pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Saya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Ku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya Kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Ya, gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan
1: beriringan
2: gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya. Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong. Gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda. Dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu artinya ya.
2: Worst ya, kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Ku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
1: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana
0: ya. Gimana ya, Aji.
1: Oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blank crisis personal branding ya kan sih?
2: Jujur.
1: Sih. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih, benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya Indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan bener-bener anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Iya gak sih, maksudnya bener-bener yang prosesnya dari awal sampai dari episode tadi itu emang memang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika, wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu.
1: Tapi ini bener-bener yang
2: kayak 10 menit aku...
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator, karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat, bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang yaudah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya?
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, masih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utur Bon ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya yang
1: Waiting ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100
0: bro. Yeah.
1: Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Udah langsung tuh, anjur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segitu lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya? Jangan dong. Langsung keluar dari Mali.
2: Langsung di replace.
0: Asaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting. Music Life Chat.

0: back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 19.45 bro.
1: Iya bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya bener.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin,
0: bisa.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu, kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Sages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, YT ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh nggak belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah dari gubernur tuh kan.
0: Dari gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klip.
2: Ngelipingnya sendiri.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang hari satu, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa,
1: kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke, okay. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pingsannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita. Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya.
1: Regunya cuma satu. Jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya.
0: Minus 5.
2: Oh my god. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak yang gocek
0: juga sih. Banyak
2: gocek sih. Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih belum tahu.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra.
1: Bener.
2: Oh my god, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini
0: minus 5
2: ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Alva Edison.
1: Betul.
2: Oh my god. Makasih Mas Thomas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lo tau gak sih?
2: Tau itu yang lagi orang-orang. Tolong, ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di, ntar apa dia di framing kita. Blunder.
0: Lanjut, planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Tadi ada tuh
0: Ada kan?
1: Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya?
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan?
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Udah.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah, amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun bisa bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai songnya di TikTok.
1: Nah, iya, itu dia biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, bisa latih ke pasangannya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan seingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
1: Bisa juga.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada, kan kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aib, Pak.
0: Takut aib. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
1: Gak bisa.
2: Tapi MV udah ada, Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Oh, mau rilis. Okay.
2: Insya Allah ya, seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau, bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momen ini hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes, alright.
0: Oke, tungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok gak berasa ya.
0: Cepat sekali. Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insya Allah. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan yang sedih.
0: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin bareng Rido Sviadi
0: dan Asyik Menurut Ismi yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam nanti. Kita seru-seruan bareng malam ini cuma di Crazy Night.

0: Syifa ya mengawali malam hari kita kali ini.
1: Betul, setelah sekian purnama.
0: Iya.
1: Akhirnya kembali lagi bersama Asyifa Nurismi dan Rido
0: Usmiyadi.
1: Kenapa sih kita too much gitu loh kalau misalnya.
0: Ya namanya juga kita udah gak siaran lama kan ada

0: program yang lucunya tuh nggak nyambung banget gitu.
1: Gue antara teman perdua yang apa namanya yang kangen atau bosen gitu ya.
0: Jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Bosen. Gak boleh bosen. Gak boleh bosen ya. Karena kan kita nggak bakal lama lagi nih di sini kalau kita nggak siaran kan.
1: Ini siarannya ganti drama aja ya. Dracin. Drama
0: Dracin. Gitu ya.
1: Drama micin.
0: Ya karena kita suka micin. Micin,
1: benar.
0: Udah ya? Udah. Oke. Okay.
1: Kita mau ngapain aja? Enggak dong. Masa langsung closing ini. Malam ini kita mau ngapain aja sih, Sipa? Kita kayak di Selasa. Biasa ya.
0: Betul.
1: Kita dari Selasa dari sekitar 40 ribu tahun yang lalu juga kita bakal ada
0: hamba memberi hormat kepada baginda.
1: Dengar benar diracin banget kan?
0: 40 ribu tahun yang lalu. Reinkarnasi lu. Pokoknya teman produser seperti biasa ya di Crazy Night. Gue mau ngomong drama Cina. Di Crazy Night kita bakal seru-seruan bareng karena kita bakal terima semua challenge dari kamu yang masuk malam ini semuanya. Yuk gas.
1: Ayo. Kasih kita challenge.
0: Ayo.
1: Mau dengerin kerja tips kita?
0: Ayo.
1: Kita main game bareng kita.
0: Ayo.
1: Semuanya coba di
0: Crazy Night. Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pak kaget jujur. Kayak lagi ada banyak masalah gitu back soundnya. Kenapa ini? Gue yang salah atau siapa yang salah?
1: Dok, semua itu ada maknanya kok.
0: Semua itu emang milik Allah.
1: Kalau kesalahan itu milik gue deh kayaknya. Tapi dengan mulainya puisi Sandy malam ini, kayak ngasih gambaran ke kita kalau gak ada yang sempurna kok di dunia ini.
0: Betul. Ya memang teman peradua. Jadi kayak orang bener gini
1: sih. Tapi bener, ayo lanjut gitu. Oh, iya.
0: Memang bener teman peradua, semua masalah itu memang harus kita lalui bersama.
1: Betul.
0: Kita tidak bisa pungkiri bahwa di kehidupan kita ini pasti selalu ada masalah yang terjadi di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Namun kita tidak boleh kabur dari masalah itu. Kalau boleh, kita sembunyi dari masalah itu.
1: Apa bedanya?
0: Beda ya?
1: Apa bedanya itu? Sama itu.
0: Beda gak sih kabur sama sembunyi?
1: Iya, kabur lari. Sembunyi gak kelihatan. Udah ganti, separuh nafas aja. Ganti aja, apa kayak
0: okay.
1: Gitu.
0: Ini gue kaget, kenapa lo tiba-tiba puisi Sandy gitu ya kan ya? Lo kangen gitu ya, lo mau CPH gue tahu.
1: Enggak ada maksud untuk menyingkirkan siapapun.
0: Oh gitu. Emang siapa sih yang lo singkirin?
1: Gak ada dok, cuman kayak oh gitu, berdua mas, yeah. Kita berdua di sini di malam minggu yang luar biasa.
0: Beda dong. Beda.
1: Karena kalau kamu dengerin kita malam ini, pasti kamu ada di Watch Out.
0: Lo gak tahu.
1: Salah ya? Oke, salah.
0: Yang benar aja ya.
1: Yang benar dong. Nanti orang-orang bingung, ini program apa sih?
0: Ini sebenarnya program apa sih kok jadi kemana-mana gini.
1: Betul.
0: Programnya?
1: Kok ganti-ganti sih? Apa sih maksudnya gitu? Oke, teman berdua di Rabu malam ini.
0: Beda lagi dong.
1: Cuma di Musician of this week.
0: Enggak ya, teman berdua.
1: Ya.
0: Kita tetap di...
1: Wow, ini sangat berdendang sekali loh.
0: Amazing.
1: Yeah. Yeay.
0: Akhirnya kita kembali ke setelan awal ya, teman berdua. Di Jaga Malam Cerita Berdua hari di hari Selasa edisi 12 Mei 2026.
1: Iya.
0: Gua apa kabar, Siva?
1: Baik banget. Hari ini gue kayak full banget mood gue.
0: Kenapa? Abis maksudnya moodnya and ini kan abis kemarin nggak siaran gitu kan?
1: Berarti seneng dong. Enggak, gue karena abis diajak muter-muter sama lo tadi. Lo gak ingat?
0: Oh iya, karena kita mau beli seblak tadi.
1: Cuman gak jadi karena kita ingat kamu teman berdua minta ditemenin.
0: Jadinya kita temenin kamu deh malam hari ini ya. Kita kesampingkan dulu seblak itu ya teman berdua ya. Ya walaupun emang seblak juga enak sih sebenarnya.
1: Betul, tapi temenin kamu tuh prioritas.
0: Prioritas nomor satu kalau... Betul. Di bank-bank itu lo nasabah prioritas.
1: Betul.
0: Teman pro 2 itu nasabah prioritas.
1: Betul
0: kita.
1: Banget kak, betul banget.
0: Gitu ya. Gue mau tanya dulu kalau Chip, lo kemana aja sih sumpah? Lo ninggalin gue ya, minggu kemarin gue siaran sendirian. Lo gak ada penggantinya, gue udah bilang lo harus ada penggantinya. Tapi lo gak ada.
1: Kok ini? Kayak ceritanya tuh dibolak-balik, ini emang lagi zaman ya doanya kayak gini.
0: Tolong klarifikasi dulu. Okay. Gua mohon sama lo klarifikasi yang sejujur-jujurnya.
1: Oke.
0: Karena gua butuh banget kejelasan dari sebuah keputusan yang diambil sama satu.
1: Jadi lo besok jadi pergi kan?
0: Enggak. Klarifikasi dulu.
1: Oh, klarifikasi ya.
0: Iya. Karena gua enggak kan sendirian banget.
1: Kan gua ngomong sih. Iya. Jadi sebelumnya gua minta maaf dulu sama Rido. Kemarin tuh kan gua udah confirm sih Rido kalau
0: minta maaf doang.
1: Gimana sih dong orang sukses kayak lo kan kerja gimana? Terus
0: kan lo juga sukses sih.
1: Sukses, semua kita sukses ini lo.
0: Semua sukses milik.
1: Iya, nah minggu ini kan lo, minggu kemarin gue gitu lo dok.
0: Hah? Kan minggu ini gue siaran sih.
1: Gue kan besok pergi sih dok, berangkat kan jadi.
0: Ya kan gue gak ada jadwal siaran untuk besok.
1: Ya iya kan, cuma maksud gue kan gantiin gitu lo dok.
0: Enggak, kalau jelasin dulu lo kemana.
1: Iya sama lah dok, emang duit itu bukan segalanya.
0: Oh enggak, ini jadi kemana arahnya kan? Kan gue minta lo klarifikasi, lo minggu kemarin kemana? Teman Prodo lo tau gak sih, WA Prodo ini rata-rata nanyain lo.
1: Oh gitu.
0: Katanya seneng banget akhirnya Kak Cipa gak siaran.
1: Itu bukan nanyain dong. Itu apresiasi. Apresiasi ke lo gitu.
0: Dia kayak seneng banget gitu, gue siarannya sendiri gak sama lo.
1: Teman Prodo masa kamu kayak gitu, aku sih gak mungkin kan? Itu semua sekubal warisan.
0: Beda gitu. Itu filler.
1: Oh, itu filler, sorry. Karena ya kan kita ini melekat banget sama Pro 2.
0: Oh, benar.
1: Cuman kalau emang enggak hadir malam itu berarti lagi ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Contohnya cari duit.
0: Oh, lah habis cari duit itu.
1: Iya, kemarin duit gue hilang, makanya gue cari. Enggak dong, Nozi bilang. Jauh ya Tuhan, maafin.
0: Katanya lo habis nemenin laki lo tes.
1: Enggak.
0: Selasa kemarin.
1: Enggak dong. Enggak, itu gue gak nemenin, gak bisa dong. Karena gue, kan gue bilang semua itu bukan tentang uang. Tapi uang tuh,
0: oh, gua
1: kebalik deh. Uang itu bukan tentang
0: Inilah yang aslinya, yang bener yang ini.
1: Iya.
0: Enggak, gue tahu lo kemana.
1: Kemana?
0: Jadi lo abis ngebawa
1: Udah
0: gitu.
1: Udah, gue takut banget.
0: Gue gak ngomong apa-apa lo.
1: Tapi gue tahu kalau mau. Gue tahu lo mau ngomong apa, dan teman berdua juga kayak mungkin ada yang
0: enggak, lo abis ngebawa wisatawan domestik kan.
1: Oh.
0: Iya kan, bener gak Cip? Yang setahun sekali itu.
1: Astaga, mungkin ini internal jokes yang gak pernah kamu dengar, tapi percayalah ini lucu banget kalau kamu tahu.
0: Ya maaf ya teman Pradua ya, namanya juga udah gak, lama gak ketemu, seminggu.
1: Betul,
0: lebih.
1: Betul, seminggu
0: kita
1: lebih.
0: Kita ketemu, kangen banget gue, soalnya mau ke rumah dia gak dikasih, bayangin.
1: Enggak, tadi kan ke rumah sih.
0: Baru tadi,
1: oh, baru
0: mau ngejemput.
1: Iya.
0: Kemarin gue mau numpang tidur, numpang makan, numpang apa, numpang apa, gak boleh di rumahnya.
1: Iya, teman Pradua juga tahu deh kenapa gue gak bolehin lo. Kata numpangnya aja udah udah bikin orang gak kayak
0: boleh,
1: kayaknya ya. Enggak deh. Tapi teman Pradua, buat kamu nih yang udah kangen banget sama kita juga, kita juga bakal open minded banget tuh sama
0: gua
1: kamu.
0: Gua kira lo mau ngomong buat teman Pradua yang mau numpang juga boleh ke rumah.
1: Enggak. Jangan bikin
0: Dewi Halim kan?
1: Hah? Enggak. Jangan di spill, jangan di
0: spill. Kan cuma Dewi Halim doang sih.
1: Iya. Oke, thank you banget Rindu buat malam ini.
0: Okay,
1: ya,
0: okay.
1: Thank you banget. Tapi jangan lupa buat teman Pradua yang ikut rindu juga sama kita, ngelihat kekocakan kita.
0: Rindu.
1: Asik. Mengapa rindu? Jadi kamu bisa ngapain dong ke kita ini dong?
0: Jadi kalau kalian pengen seru-seruan bareng kita malam hari ini ya, teman Pradua, namanya juga siaran teraneh di seluruh penjuru Lampung ya, kan dia udah pasti aneh siarannya. Gak usah berharap lebih sama kita karena kita udah berlebihan berat badannya ya. Bahasnya itu beda ya.
1: Jenis spill.
0: Jadi buat kalian yang mau seru-seruan bareng kita berdua malam hari ini, langsung aja Tama Pradua kasih kita challenge. Sampai jam 10 malam nanti kita tungguin di WhatsApp kita di 081 79 925 925.
1: Ada di Instagram kita di @pradua_bdl atau di @broadcastacademy.pradua, atau di aplikasi RR Digital kita yang lagi dengerin kita lewat aplikasi. Boleh banget komen-komen, nanti kita bacain semuanya. Karena malam ini khusus buat kamu Tama Pradua, kita temenin sampai dengan jam 10 malam nanti, cuma di Crazy Night.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya,

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

Kamu penasaran nggak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena

digunakan sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang. Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu tahu nggak sih, awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah. Bandar Lampung.

Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik? Tsunami, ayo lari. Tsunami, lari. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: panjang umur selalu dari Raffi Sudirman. Semoga kamu selalu panjang umur teman berdua, biar terusin dengerin kita ya, di sini.
1: Crazy Night teman berdua. Gue yakin banget kalian pasti udah kangen banget dengerin kita. Tadi kemana sih mereka berdua ini, kok gak muncul lagi ke permukaan bumi ini?
0: Jangan dong.
1: Tadi kita lagi ada sedikit proyek ya.
0: Betul. Ya. Pokoknya kalau kita menghilang dari udara ini, tenang aja, gak lama-lama kamu menghilangnya. Karena kita cuma mau bikin proyek-proyek yang bikin perut kamu mengocok gitu.
1: Gimana? Mengocok. Mengocok perut gitu ya. Kita lagi ada tugas prakarya.
0: Betul. Ya, sebenarnya bukan tugas, tapi ngenugasin aja gitu.
1: Ngenugasin aja gitu.
0: Izin. Biar kita tuh ada kegiatan gitu loh, dong.
1: Benar. Tapi ya ini Syifa ya, by the way, anyway, best way nih ya, jika dikasih satu permintaan, lo bakal minta apa?
0: Oh my god, gue bakal
1: belum ya?
0: Kaget gak? Maaf. Gue bakal minta duit banyak-banyak sih.
1: Iya sih. Oh benar.
0: Benar ya, kan?
1: Kalau gue dikasih satu permintaan, gue bakal minta lagi sih pastinya.
0: Oh ngelunjak emang. Emang jiwa-jiwa ngelunjaknya itu kecium kok dari 50 meter.
1: Iya. Ya, soalnya itu kesempatan kan. Cik.
0: Betul.
1: Kesempatan
0: lagi gitu kan. Benar sih, benar.
1: Di depan biji mata.
0: Benar.
1: Disia-siakin.
0: Benar. Kalau misalnya ada, pokoknya ini tips buat kamu teman berdua. Kalau ada yang ngasih kamu kasih satu kesempatan atau permintaan, kamu terus-terusan aja minta terus. Oh, minta lagi. Minta-minta, pokoknya minta one. Terus.
1: Kalau kamu udah
0: ya.
1: Izin.
0: Merinding banget deket top one. Tapi gak apa-apa kok, walaupun cuma kamu yang top one. Mm-hmm. Tapi kamu tetap akan melaksanakan challenge-challenge dari teman berdua.
1: Oh
0: aku.
1: Iya
0: udah
1: pasti
0: ya kan?
1: Dong, itu dong. Walaupun gue top one gitu.
0: Masih aja gak apa-apa.
1: Kita tetap tidak harus melupakan kewajiban kita untuk melakukan challenge.
0: Betul.
1: Salah satunya ini teman berdua dari WhatsApp kita. Mm-hmm. Dari 08179 nomor WA berdua dari 0878 8081 sekian.
0: Okay.
1: Katanya selamat malam Brody katanya.
0: Malam bro, keren nih orang. Malam bro.
1: Malam minggu. Katanya gini. Bacain gak?
0: Bacain.
1: Okay. Katanya gue mau tantang lo orang berdua buat ganti-gantian nyebutin kata yang berawalan dari kata eng.
0: Oke, berarti. Berarti 3-3 aja ya biar kita.
1: Oh, gitu ya. Udah di patok ini 3-3, lu takut kalah chip dari gua.
0: Hah? Gimana? Gua bukan takut kalah, Dok. Tapi takut kelepasan.
1: Oh, gitu.
0: Karena time is money.
1: Ah, benar.
0: Betul. Yes,
1: ya. Siap, chip?
0: Siap.
1: Oke, dari lo dulu apa gua dulu?
0: Dari gua dulu.
1: Oke, boleh.
0: Oke. Huruf eng. Ngotak.
1: Ngaca.
0: Ngotot.
1: Ngarep.
0: Nguli.
1: Munci.
0: Seru tuh, tapi deg-degan gue deg-degan banget. Okay. Ya. Dua kali lagi.
1: Oke, okay, ini kita yang buat ya. Awalan dari kata kon.
0: Oke.
1: Okay. Oke sih, kon ya.
0: Dua ya.
1: Dua aja nih.
0: Dua aja. Banyak aja gak sih? Dua aja. Dua.
1: Oke.
0: Okay. Gue ya. Kondusif.
1: Kontrol.
0: Kontraktor.
1: Calling. Beda ya. Beda itu C ya.
0: Lu gak tadi mic ini ya. Hampir gue makan. Oke okay, gitu ya.
1: Seru okay. Banget sih.
0: Thank you.
1: Oke
0: okay. Nah, ini kata-kata yang buat kita gedeg-degan ya. Karena kan.
1: Dan kebetulan udah mengocok perut juga ya.
0: Mengocok banget. Gitu
1: ya Allah, ya Allah. Terima kasih buat lo nih yang udah kasih kita ya Brody. Thank you.
0: Thank you Brody
1: ya. Dan juga by the way teman berdua ya. Ini juga gue mau titip salam nih. Gue mau ngucapin salam terima kasih gitu ya.
0: Oke okay. Buat siapa nih?
1: Batin gua nih.
0: Wow, batin. Batin.
1: Betul, ini ada Batin gua nih ya, Batin Pina dan juga Atu Ayu gitu ya kan ya. Yang lagi dengerin malam hari ini, selamat malam. Terima kasih udah dengerin. Kapan lagi nih kita berjumpa gitu ya kan ya, Batin Pina dan juga Atu Ayu.
0: Atu Ayu
1: gitu, lancar luncur ya tugas negaranya.
0: Wow, sekarang
1: udah jadi orang sukses banget.
0: Luar biasa. Boleh dong kali-kali kita Batin sama Atu ya, kalau misalnya ada yang perlu kita bantu.
1: Betul.
0: Ada yang perlu kita bantu?
1: Kapan nih info nyeblaknya lagi?
0: Aduh, gue boleh gak sih join grup kalian? Enggak boleh.
1: Grup gue doang.
0: Oh doang.
1: Betul.
0: Oh gini ternyata ya. Topontnya emang suka bercircle ya?
1: Emang begitu, emang begitu. Oke deh, selamat sekali lagi. Semoga kita silaturahmi kita tidak terputus ya buat Batin, Pina dan juga Atu Ayu.
0: Amin.
1: Sehat-sehat buat kita semua, oke?
0: Okay?
1: Amin. Oke deh, Tama Pradua, kita masih bakal nemenin kalian sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Crazy
0: Night.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Overpass Gravity Ed Sheeran. Jadi lagu terakhir buat kamu teman produen dengerin kita malam ini.
1: Ya teman produen, terima kasih banyak buat kalian semua yang dengerin kita malam hari ini. Dan terakhir dari kita teman produen,
0: let's divide sharing special winners only with produen RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di produen RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di darat, tetap di udara. And now bye teman produen. See you next week.
1: See you.
0: Love you guys.
1: Love you.
2: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Halo teman-teman yang berdua, RIB Lampung, teman kebaikan kamu. Selamat malam teman berdua. Di malam kali ini ya, kalian ditemani sama Liza di cerita penutup hari. So, tetap dengerin di 92,5 FM.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, selamat malam nomor 2 di malam Rabu, enggak sih? Iya benar. Malam Rabu ya. Sekarang baru hari Selasa. Gimana nih kabar malamnya hari ini? Baru kemarin hari Senin nomor 2. Masih hari Selasa ya, masih harus semangat ya enggak sih? Masih ada hari Rabu. Bentar, kayak ada beberapa orang yang hari apa sih libur? Gue tuh ya saking enggak pernah lihat kalender lagi tuh gue sampai enggak tahu ya. Ada libur apa enggak? Cuma ya mungkin kalau enggak salah hari Kamis enggak sih? Hari Kamis tanggal 13. Tanggal 13 enggak sih? Libur. Libur tanggal berapa? Ya pokoknya siapapun itu ya tahun berdua ya mungkin beberapa hari lagi yang bakal libur gitu ya. Gue mana sih kalender? Oh ini ding. tanggal 14 ya. Oh iya tanggal 14 tuh kalian ada yang libur gitu ya, mungkin nikmatin aja ya, karena besok kita masih ada kegiatan ya kan. Dan buat teman-teman yang mungkin baru aja menyelesaikan kegiatannya gitu ya, udah akhirnya rebahan gitu kan ya, akhirnya bisa istirahat juga gitu ya di rumah, ataupun kalian yang mungkin lagi di jalan gitu ya, semoga seperti biasa hati-hati di jalan, jangan kebut-kebut gitu ya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Sambil dengerin kita, karena di malam kali ini gue mau ngomongin soal tadi sih dapat tempenya. Oh ini nih, pernah gak sih kalian momen-momen dimana kalian itu tiba-tiba dapat rezeki gitu ya, kayak misal kayak nipin-pin banget, hemat, akhirnya oh untungnya gue hemat ya Allah, akhirnya mendapatkan rezeki yang tidak diduga gitu ya. Karena mungkin ya gak hanya keuangan gitu ya rezeki, tapi misal kayak kesehatan gitu kan, ataupun kayak makanan gitu kan, ataupun minuman, ataupun ada rezeki teman yang baik gitu ya, dapat kebaikan yang luar biasa gitu kan ya. Dan kalau teman berdua ada yang mungkin momen-momen dapat rezeki tersebut ya yang benar-benar kalian kenang, boleh banget sharing story-nya ke kita di WhatsApp kita di 081799259925, ataupun bisa juga nih lewat Instagram kita di @pro2bdl. Semuanya bakal gue bacain sampai jam 11 nanti, so stay tune.

masih ya ditemenin sama Liza di sini nomor 2. Gimana nih kabar malamnya ya? Masih jam 10 lewat 21 ya PM. Gimana kabarnya? Semoga kalian mungkin ya udah mulai rebahan gitu ya, karena besok masih harus sekolah, masih harus kuliah, masih harus kerja ya nomor 2. Jangan sampai kalian begadang gitu ya. Kalau bisa dikurangin lah gitu kan. Dan buat teman-teman yang masih di jalan, semoga kalian hati-hati di jalan ya, semoga sampai tujuan ya dengan selamat. Dan tadi itu kita ngomongin soal momen yang paling kalian kenang gitu ya, ketika kalian tiba-tiba dapat rezeki. Karena jarang gak sih, maksudnya momen-momen yang mungkin kayak dikenang gitu loh, iya gak sih? Kayak kita kadang tuh gak pernah, bukan gak pernah sih, kayak lupa atau bersyukur kali ya. Kalau misalnya ternyata apa yang gue dapatkan hari ini adalah benar-benar sebuah rezeki yang mungkin ada orang lain yang menginginkannya gitu. Kayak misal contoh nih, paling simpel adalah kesehatan gitu kan. Kita gak pernah, sorry, kita tuh lupa terus kan. Kalau misalnya ternyata gue sehat ya, gue gak gampang pilek, gue gak gampang gatal gitu kan, gue gak gampang demam gitu ya, yang akhirnya karena nyaman gitu ya dengan kondisi seperti itu, akhirnya lupa gitu kan. Kalau ternyata mungkin hal-hal tersebut itu tuh ada baiknya disyukuri gitu kan. ya kan. Atau mungkin buat teman-teman yang pernah gitu ya, ini momen yang kalau dapat rezeki dikenang sih ya. Contoh nih, misal kalian lagi hemat-hemat gitu, enggak lah gue gak mau beli makan, gue gak mau beli makan, pokoknya gue harus hemat. Tiba-tiba datang orang nawarin makanan, aduh, kayak gitu itu tuh kayak benar-benar apa ya, menurut gue tuh dengan melawan rasa nafsu tuh ya, berarti ada rezeki di pintu lain gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi merasakan sesuatu hal ya di bidang lain gitu ya, kayak misalnya kalian lagi menahan sesuatu gitu ya untuk tidak mendapatkan hal tersebut, sebenarnya baik-baik aja sih, tapi ternyata ada pintu lain gitu yang terbuka buat kalian yang lebih mudah gitu untuk mendapatkan hal tersebut gitu loh. Jadi jangan lupa, walaupun sudah mendapatkan hal tersebut gitu ya, jangan lupa untuk bersyukur ya, karena semua rezeki ini adanya dari atas. Dan ya sih, karena kalau buat gue sih yang pendosa ini jarang gitu kan untuk inget ya, kalau misalnya ada hal-hal rezeki yang sebenarnya gue harus gue syukuri gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi enak gitu, lagi kayaknya lagi bahagia banget gitu, semuanya aman sentosa gitu.

jangan lupa untuk ingat gitu ya, kalau misalnya ini gue kayak lagi siram rohani sih. Ya gue coba mengingatkan aja lah ya, pokoknya kita sama gitu ya, harus saling bersyukur gitu kan. Dan jangan lupa walaupun ada banyak hal yang kita kiranya tuh hal biasa, tapi ternyata itu sebuah rezeki gitu ya. Kayak misalnya kesehatan, apalagi ya, selain kesehatan kayak keuangan nih, keuangan udah pasti sih rezeki ya gak sih. Terus juga temen yang baik gitu ya, ternyata kalau menurut gue tuh punya temen yang baik itu lah sebuah rezeki gitu ya. Temen yang emang bisa menghargai lo gitu kan, terus juga bisa mendengarkan lo ketika lo lagi capek, lagi sibuk, lagi pusing gitu ya. Tapi ada temen yang bisa mendengarkan itu semua gitu ya. Apalagi mungkin buat kamu ya yang punya pasangan gitu, yang ternyata dia baik banget biasanya sama kamu, dia royal sama kamu, dia loyal sama kamu, dia selalu ngajakin kamu makan kalau misalnya kamu lagi bete, sayang kamu gitu kan, yang kayak udah perfect banget gitu. Itu sebuah rezeki itu nomor 2. Jadi buat kamu yang punya pasangan ya, yang selama ini kalian kayak kurang mengekspresikan sayang kalian, silahkan gitu ya, silahkan sayangilah mereka. Karena itu sebuah rezeki untuk pasangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

kerasa ada waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih buat Om Rode yang udah dengerin Liza, udah digabung sama Liza dari jam 10 tadi. Dan terakhir dari Liza, Les Divi, Jalan Inspirasi Your Willingness, Only Be Pro 2, Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2, Radio Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di darat, tetap di darat. Now bye, Om Rode 2.

Kira-kira kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor

Cutler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: kampus strobonya itu, silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah kami Radio Republik Indonesia Waikanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat pagi saudara pendengar. Senang sekali kami menyapa Anda melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Umpu Semenggu, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Menemani aktivitas Anda di hari ini, tepatnya di hari Rabu 13 Mei 2026, saya Ponita Dewi akan menemani aktivitas Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan program kami, yakni Murotal, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 pagi, Berita Daerah Lampung Pagi juga akan memberikan informasi terhangat dan terkini di ruang dengar Anda. Serta dilanjutkan dengan nantinya pada pukul 7, yakni Warta Berita Pro 3 Jakarta. Mengenai perakiran cuaca hari ini, akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan saudara pendengar, pada pukul 8 pagi, kami mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Waikanan Menyapa dengan tema Sinergitas Dinas Perikanan Kabupaten Waikanan dengan Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Sektor Perikanan Kabupaten Waikanan. Insya Allah akan menghadirkan narasumber, yakni Miss Kun Susilo AMD SPKP, yaitu penyuluh perikanan ahli muda, dan juga ada Bapak Padli SE selaku PLT Kabid Tangkap dan Daya Saing Produk Perikanan, serta Bapak Joko Widodo AMD SPKP, yakni penyuluh pratama ahli muda. Dan pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi, Anda juga dapat berpartisipasi aktif dalam program kami Halo RRI melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Saudara pendengar, mari kita bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan bersama program Murotal dan juga Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda obrolan bersama dengan narasumber pada hari ini, dan tentunya dengan tema yang juga akan diangkat ini terkait dengan menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah bersama dengan narasumber Ustadz Sukirman MPDI. Nah, tentunya bicara terkait dengan amalan di bulan Zulhijjah ini adalah momen yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan dan bagaimana pula dari amalan tersebut akan membawa kita mendapatkan tentunya pahala yang tentunya juga jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah bergabung pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, berkat doa semuanya, kami semuanya dalam
0: sehat. Amin. Oke, alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, tentunya kita juga ingin mengetahui seperti apa cara kita untuk menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah ini. Dan tentunya silakan Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi sangat sejuk ini untuk wilayah Bandar Lampung, karena nampaknya selesai diguyur dengan hujan yang lebih kritik sehingga membuat suasana makin dingin, ya makin sejuk. Mudah-mudahan membuat hati dan pikiran kita juga dingin dan sejuk. Kemudian ya, ini juga bagi orang-orang beriman merupakan satu anugerah suasana pagi semacam ini, ya mudah-mudahan bisa menambah khusyuk di sholat subuhnya. Tapi bagi orang-orang yang di dalamnya masih ada tanda-tanda munafik, ini justru pagi yang semacam ini udah dingin segala macam, orang ya bisa jadi tidak mengerjakan sholat subuh, apalagi mengerjakannya di masjid secara berjemaah. Karena salah satu tanda orang munafik itu berat di sholat isya dan berat di sholat subuh. Ya, maka ada sebuah hadis yang menyebutkan siapa yang mengerjakan sholat isya maka dianggap dia mengerjakan sholat separuh malam, dan dilanjutkan dengan sholat subuh maka dia dianggap sholatnya satu malam suntuk. Itu buat orang-orang beriman, kalau dia tahu itu, wah rugi banget ketika dia tidak bangun untuk sholat, terutama yang laki-laki, apalagi tidak dikerjakan di masjid atau mengerjakan secara berjemaah. Maka bersyukur kita pagi hari ini bisa melakukan ibadah sholat subuh dan dilaksanakannya di masjid, bahkan sebelum subuh, insya Allah kita orang-orang beriman itu bisa menghidupkan suasana ibadah-ibadah malam seperti tahajud, witir, zikir dan sebagainya. Selawat dan salam mari senantiasa kita surah limpahkan kepada kekasih Allah, yaitu tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, juga kepada orang-orang yang terus dan selalu memperjuangkan risalahnya sampai akhir zaman nanti. Nah, terkait dengan tema hari ini, nampaknya ini orang-orang tuh penasaran ini, Mbak. Ya, amalan apa sih di bulan Zulhijjah itu? Karena terus terang saja, isu-isu terkait dengan keutamaan, kelebihan, ya, bulan Zulhijjah dibandingkan bulan-bulan yang lain, itu tidak sesanter, tidak sekuat, tidak sedahsyat di bulan Ramadan, ya kan? Orang menganggap kalau bulan Ramadan ini amalannya ini dan begitu. Betul, memang itu betul, betul, tidak ada salahnya. Artinya tapi yang saya sampaikan dalam hal ini maksudnya adalah kenapa Ramadan itu hampir semua orang semua berbicarakan keutamaan dan kelebihannya, tapi mereka ya sedikit sekali yang mereka paham dan tahu bahkan untuk menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Dzulhijjah. Nah, makanya kesempatan ini kita ngambil tema itu, kenapa? Ya bukan berarti kita tahu ya, tapi setidaknya ini berbagi pengetahuan ya. Siapa tahu ada manfaat yang selama ini kita tidak paham dan tidak mengerti ya. Jadi bulan Dzulhijjah ini kan bagian dari salah satu bulan yang disebut dengan bulan haram ya, dari bulan Dzulkaidah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian yang satu lagi di bulan Rajab. Itu kan bulan-bulan haram, maksudnya bulan-bulan yang disucikan ya. Salah satunya yang pertama, Rasulullah melarang untuk melakukan peperangan. Kalau di bulan-bulan ini Rasulullah mengharamkan untuk berperang ya, Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian juga bulan Rajab itu tidak boleh. Nah, yang kedua itu dalam Al-Qur'an itu jelas tidak dibolehkan kita untuk melakukan perbuatan yang mendzalimi diri sendiri. Itu ya, jadi ada kalau disebutkan itu setahun itu ada 12 bulan dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Maka disebut bulan haram, maksudnya bulan yang disucikan ya. Bulan yang disucikan yang tidak boleh untuk berperang dan tidak boleh untuk mendzalimi diri sendiri. Nah, itu ya di antara tadi yang pertama bulan Dzulkaidah, sekarang ini nih bulan Dzulkaidah, kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga bulan Muharram, jadi tiga bulan berturut-turut ditambah satu lagi yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan yang disebut sebagai bulan yang disucikan oleh Allah gitu. Nah, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba kita supaya kita tahu bahwa bagaimana bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita dan bahasan kita hari ini. Sampai-sampai Abu Bakar itu pernah mengatakan dalam sebuah hadis sahih, dia mengatakan ada dua bulan yang memiliki keutamaan ya sama seperti bulan Ramadan. Kapan itu? Satu bulan Ramadan itu. Yang kedua ada bulan Dzulhijjah. Itu memiliki keutamaan sama itu, dua bulan itu. Dan tidak banyak semua orang mengetahui. Gitu loh ya. Kalau bahkan di bulan Dzulhijjah itu disebutkan tidak akan tertandingi amalannya dibandingkan amalan jihad. Artinya gini, orang yang pergi jihad ya dengan artinya dengan anfus, dengan dirinya, terus kemudian dia mengorbankan hartanya, ya isanya pulang itu tidak bawa apa-apa, bahkan mereka mati syahid, itu baru tertandingi untuk menandingi bulan Dzulhijjah ini. Saya ulang ya, biar kita mudah memahaminya. Artinya keutamaan di bulan Dzulhijjah ini digambarkan oleh Rasulullah itu seperti orang baru tertandingi utamanya itu bulan Dzulhijjah itu, kalau orang itu pergi berjihad ya, berjuang di medan tempur itu, kemudian dia dengan dirinya kemudian hartanya itu sampai dia pulang itu tidak bawa apa-apa, bahkan termasuk nyawanya pun enggak, tinggal namanya saja, itu baru tertandingi. Berarti kan luar biasa bulan ini, tapi kan enggak semua orang mengetahui keutamaan bulan ini, bulan Dzulhijjah. Nah, menurut kalender, insya Allah bulan Dzulhijjah itu nanti akan jatuh pada hari Minggu, insya Allah. Ya, insya Allah ya, ini insya Allah, tanggal satunya itu. Maka pastikan, mohon untuk dilihat di kalender, untuk memastikan. di bulan Zulhijjah itu.
2: Perubahan besar tidak datang dari satu orang.
1: Satu amalan, bukan, ada beberapa amalan yang mesti dilakukan di bulan Zulhijjah. Nah, jadi saya sampaikan ini sebelum bahas satu persatu itu ya, utama apa saja itu. Jadi kalau bulan Ramadan itu kita disuruh menghidupkan keutamaan itu di malam 10 hari terakhir Ramadan. Ada perintah untuk itikaf, berdiam diri di masjid, dan ibadah-ibadah yang lain itu menghidupkannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Zulhijjah ini, menghidupkannya kita itu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi saya ulang ya. Jadi kalau Ramadan, menghidupkan ibadahnya itu ada di 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah semua orang tahulah dengan hal seperti ini. Ya, di mana-mana apalagi di kota Bandar Lampung, itikaf itu tidak hanya mencapai apa puluhan, ratusan, bahkan ribuan ya. Itu seperti di beberapa masjid di Bandar Lampung itu seperti Baitul Mukmin, Hotel Sultan atau yang dulu disebut Nusantara, itu ratusan itu. Ya, bisa mencapai ratusan orang ribuan. Ya, sekarang di Al-Bakri itu kemarin bisa 1000 sekian tuh di 10 hari terakhir tuh. Ya, tidak hanya orang-orang tua, anak-anak muda, remaja itu juga di sana ramai. Sahurnya pun di beberapa masjid ramai. Seperti tempat kami itu bisa paling sedikit 70 sampai 100 orang. Ya, kami bukan di tengah-tengah, tapi kami pinggiran perbatasan Bandar Lampung dengan Lampung Selatan. Tiap tahun itu, bahkan makannya pun prasmanan sudah 5 tahun ini. Itu dalam rangka itu apa? Untuk menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dengan itikaf, ya, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah. Itu segala macamnya pokoknya. Pokoknya hidup. Nah, kemudian ini kita dianjurkan menghidupkannya itu bukan malam, kalau di bulan Zulhijjah. Menghidupkannya pada siang hari. Dari sejak kapan? Dari sejak tanggal 1 Zulhijjah. Apa yang pertama? Yang pertama itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir. Untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di mulai dari tanggal 1. Nah, zikir itu bisa mengucapkan subhanallah, bisa mengucapkan alhamdulillah, bisa mengucapkan Allahu akbar, bisa mengucapkan la ilaha illallah, atau juga diperbanyak untuk membaca Quran. Ya, kalau mungkin di luar kemarin kita di luar Zulhijjah baca Quran gak sempat, nah sekarang disempatkan. Kalau kemarin baca Quran itu sekedar hanya selembar dua lembar, targetnya kalau bisa setengah juz, kalau bisa satu juz itu jadi lebih baik dalam satu hari loh, ya dalam satu hari. Nah, itu juga termasuk zikir baca Quran itu, ya diperbanyak itu, terus, ya nanti memperbanyak zikir tuh dianjurkan tuh di bulan pertama ini, bulan haram, bulan yang suci. Ya, yang saya sebutkan di awal tadi ada 4 bulan. Terus kemudian juga awal itu suruh menghidupkan itu. Makanya kita harus mulai sekarang ancang-ancang tuh. Ancang-ancangnya gimana? Ya, itu tadi memperbanyak lidah hati kita berzikir kepada Allah. Ya, memperbanyak baca Quran tilawahnya lebih ditingkatkan, ya kan? Itu setidaknya satu hari itu satu juz, one day one juz. Ini sanggup gak kita ini? Ya, saran saya sih harus sanggup, kita orang beriman kok. Kalau kita merasa diri kita orang beriman harus sanggup gitu ya. Jangan tahun ini gak bisa, tahun kemarin juga gak bisa kok ya. Gitu. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk bertobat. Artinya memperbanyak istighfar kita kepada Allah di bulan Zulhijjah ini. Ampunan ya, untuk kita untuk meminta untuk apa namanya? Memperbaiki diri, ya. Membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita, tuh dianjurkan. Tuh. Kemudian yang ketiga, bahwa bulan Zulhijjah itu juga kan disebut juga bulan haji. Jadi kalau yang punya kemampuan itu untuk melaksanakan haji, nah, ya. Kalau yang punya kemampuan, kemampuan dalam arti kemampuan untuk berangkat, ya biaya, kemampuan keluarga dan sebagainya, kan untuk berhaji bagi yang mampu. Ya, kalau perintah haji itu seumur hidup, wajibnya itu sekali seumur hidup ya. Nah kemudian juga apa kita disuruh menghidupkan apa, yaitu untuk apa namanya kita berpuasa bersunah. Kapan mulainya? Ya memang dianjurkan itu sejak tanggal 1 Zulhijjah ya. Kemudian kalaulah kita tidak bisa memulai 9 hari tanggal 1 sampai tanggal 9, bukan 10 hari ya. Itulah. Karena kalau tanggal 10-nya kan sudah masuk Zulhijjah, itu kan sudah masuk Idul Adha, sudah masuk lebaran haji atau lebaran kurban. Jadi 9 hari. Nah, jadi itu tadi ya tadi kita ingat, tidak lupa, pertama kita dianjurkan untuk berzikir, ya kan, termasuk di dalamnya membaca Quran, itu memperbanyak doa gitu. Kemudian juga yang kedua, nah ini yang kedua di bulan ini juga kita dianjurkan untuk namanya melaksanakan haji ya, bagi yang mampu. Nah yang ketiga kita itu disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa. Kalau memang kita tidak berhalangan dan punya kemampuan, ya kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalaulah kita tidak bisa berpuasa 1 sampai tanggal 9, setidaknya ada puasa tanggal tanggal 8-nya, yaitu puasa tarwiyah. Memang juga enggak bisa tanggal 8, setidaknya tanggal puasa Arafah. Yang kita semuanya tahu bahwa di saat orang sedang pada wukuf di padang Arafah, yang tidak berwukuf kita dianjurkan untuk puasa Arafah tanggal 9. Semuanya kita tahu bahwa ada dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa

0: puasa Arafah. Nah, terus kemudian apa lagi? Kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Nah, di beberapa saat yang lalu saya sudah menyampaikan dengan rizik ya, sudah saya sampaikan dengan detail kenapa kita itu harus berkorban. Nah, ini ya artinya apa? Ya, jadi kita sebisa mungkin kurban, bukan hanya sebisa mungkin. Kalau kita lihat beberapa pendapat baik dari Maliki, Hambali, ya kemudian Hanafi, kan berkorban itu kecuali pendapat Syafi'i mengatakan bahwa berkorban itu sunnah, itu pun sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang mendekati wajib, sunnah yang mepet, yang nempel dengan wajib. Berarti kan apa? Ya wajib banget itu loh ya. Bahkan hadis itu menyebutkan apabila seseorang itu punya kemampuan untuk berkorban, kalau dia tidak berkorban, maka tidak usah mendekati tempat ibadahku. Maksudnya enggak boleh kita itu mendekati, intinya enggak boleh kita itu sholat Idul Adha ke masjid. Sampai begitu tuh kata Nabi. Ya, walaupun itu sunnah. Berarti kan kalau sebagai orang beriman, ya, yang selama ini menyandang sebagai orang Islam, menyandang sebagai orang beriman, tapi saatnya kurban, kita tidak berkorban. Sampai kata Nabi, ya gak usah dekat-dekat di masjid, gak usah mendekati tempat ibu. Tuh, ya kan? Nah, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, jika pada tanggal 10 itu pas hari raya ya, Idul Adha, 11, 12, 13, nah, di rumah itu ada persediaan dan kemampuan untuk artinya ada misalnya masih ada yang bisa diolah lah bahasanya, masih dianjurkan untuk berkorban itu. Makanya kita ya, saya mengajak kepada pendengar semua, alangkah lebih baiknya berkorban, karena ayat Quran itu jelas ina atau ina kal kautsar wasolli li rabbika wanhar. Itu ya, sesungguhnya Allah itu sudah memberikan nikmat kepadamu begitu banyak, sampai kalau kita hitung nikmatnya nggak bisa lagi hitung, saking banyaknya. Dari nikmat sehat, usaha kita lancar, rezeki kita lancar, anak-anak kita sehat, istri kita sehat, keluarga-keluarga kita juga sehat, rumah tangga kita tenang, anteng ya, tentram, sakinah mawaddah warahmah, itu kan semua nikmat itu. Maka apa katanya, kata Al-Quran, wasolli li rabbika, maka tegakkan sholat, dengan sholat, tunaikan sholat, dan berkorban. Nah itu. Nah, mungkin kita akan mengatakan begini, aduh Ustadz, saya ini mau berkorban, tapi rasanya gak mampu kami ini. Maaf ini, saya melalui RR ini, saya ingin saya sampaikan apa? Kita beralasan kita tidak mampu, asal kalau betul-betul memang kita digaris, memang gak mampu. Ini bilang gak mampu, tapi bapak, ibu, anak tiga punya HP semua, HP-nya Android lagi yang harganya 2 jutaan, kali 5 sudah berapa itu? Udah 10 juta, ya kan? Kredit mobil, kredit motor sanggup, tapi untuk berkorban tidak sanggup, gitu. Ya, baik, saya bukalah tanya-jawab dulu biar suasananya lebih hangat ini.
1: Masya Allah Ustadz, luar biasa ya Ustadz ya. Ternyata tentunya amalan-amalan di bulan Zulhijjah ini juga tidak kalah lebih besar daripada amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Dan juga kita bisa untuk hidupkan suasananya mulai dari saat ini. Apalagi nanti akan dimulai pada tanggal 1 Zulhijjah insya Allah pada hari Minggu, yaitu di tanggal 17 Mei 2026. Begitu ya Ustadz ya. Wah luar biasa Ustadz. Ustadz, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang pastinya juga penasaran nih Ustadz untuk dilakukan di bulan Zulhijjah, karena tidak mau terlewatkan untuk tentunya amalan yang bisa dilakukan. Kali ini ada pertanyaan Ustadz dari Wahyu di Tulang Bawang. Ustadz, kalau misalnya kita belum bisa full melakukan amalan tadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah, kira-kira boleh nggak selang-seling melakukannya seperti puasa seperti itu Ustadz? Boleh nggak Ustadz seperti itu?
0: Baik, tadi sudah sampaikan, kan amalannya kan banyak pilihannya tadi, ada beberapa poin. Nah, ini yang ditanyakan tentang poin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bagaimana Ustadz?

0: tadi saya sampaikan, alangkah baik kalau itu tuh sampai tanggal 9. Apa namanya? Karena ini kan sunah kan. Kalau memang kita itu apa namanya, setidaknya kita puasa satu hari di tanggal 9 Zulhijjah. Boleh. Gitu. Ya jangan sampai, ya ini jangan sampai ini. Ya. Puasanya enggak, hajinya enggak, berkorban juga enggak, zikirnya juga enggak, ya kan? Taubatnya juga enggak. Misalnya jong dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sampai kita setidaknya melakukan itu. Ya. Baik, terima kasih.
1: Baik, jangan sampai enggak sama sekali begitu ya Ustadz ya, karena banyak sekali pilihan amalan yang bisa kita lakukan seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, bisa berpuasa, bisa juga dengan kita berzikir, kemudian juga bisa sholat taubat. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Eka di Sukarame. Ustadz, mendengar penjelasan Ustadz tadi bahwasannya kalau misalnya kita bertaubat insya Allah akan dihapuskan dosa-dosa sebelum dan sesudahnya ya Ustadz ya, saya pengen tahu Ustadz bagaimana caranya untuk melaksanakan sholat taubat yang benar di bulan Zulhijjah ini Ustadz, mohon pencerahannya.
0: Ya jadi apa namanya, bertaubat itu kan syaratnya pertama berjanji tidak mau mengulang, ya kan? Yang kedua, syaratnya bertobat itu apa, tidak hanya berjanji dalam dirinya dari perbuatan maksiat itu, ya kan? Kemudian yang ketiga, dia tidak mau melakukan lagi, gitu loh, nggak mengulang lagi. Pertama dia namanya berhenti, ya kemudian dia mengakui kesalahan akan pekerjanya itu, nggak misalnya nggak berhenti sama sekali. Nah, kemudian bagaimana dengan sholat, dengan sholat sunahnya? Ya sholat sunah taubat ya sama dengan kita dengan seperti sholat sunah yang lain. Memang diniatkan untuk kita bertobat kepada Allah. Tapi saran saya jangan maaf ini ya, jangan kita sudah sholat minggu ini, seminggu berikutnya melakukan lagi, seminggu lagi kesannya apa ya, kesannya gak konsekuen gitu loh, itu kesannya gak konsekuen. Jadi kalau kita salah dengan Allah, pertama itu berhenti, kemudian gak akan ngulang, kemudian yang ketiga menyesali atas perbuatan itu, terus kemudian kalau salah dengan manusia, meminta maaf apa yang pernah kita lakukan terhadap manusia itu syarat ketentuan untuk bertobat. Saya ulang sekali lagi ya, biar kita yang pertama berhenti dari maksiat itu, yang kedua itu apa namanya tidak mau mengulang kembali, nah yang ketiga adalah menyesali akan perbuatan dia lakukan. Jadi artinya serius sholatnya itu benar-benar mau berhenti dari maksiat itu, jangan saya ulang kembali, jangan sampai apa namanya sudah sholat besok ngelakuin lagi, nanti apa dibantu Allah, kayaknya kamu mempermainkan aku banget. Itu loh, artinya ada hati sholat seperti itu.
1: Masya Allah Ustadz ya. Bahkan kita saja kalau misalnya sedang ada konflik sama teman, misalnya dia meminta maaf, terus misalnya kita sudah maafkan, diulangin kembali, kita juga kesel ya Ustadz ya. Artinya bermain-main gitu kalau misalnya sudah minta maaf tapi diulangi lagi. Ustadz, tapi Masya Allah. Oke Ustadz, untuk sholat taubatnya sendiri di bulan Zulhijjah ini, apakah ada ketentuan khusus untuk waktunya di antara tanggal 1 sampai 9 tersebut, atau bisa kapanpun itu Ustadz?
0: Nah jadi itu tadi, pertama dari tanggal sampai tanggal 9. Ya, terus kemudian menghidupkannya ini di siang hari. Beda dengan Ramadan. Kalau Ramadan menghidupkannya kan malam tahir, malam-malam tuh. Nah, kalau Idul Hijjah ini justru menghidupkannya pada siang hari. Itu. Kalau Ustaz sholat seperti kita sholat taubat siang hari, boleh, enggak ada larangan. Itu. Ya, puasa itu kan siang hari, puasa malam hari kan itu.
1: Masya Allah, oke Ustadz, ini sudah ada yang ingin bergabung juga lewat line telepon, kita angkat dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
1: Bapak Sugianto di Natar, silakan Bapak untuk pertanyaannya terkait amalan di bulan Zulhijjah.
2: Ya, amalan dari tanggal 1 kalau puasa itu pahalanya bagaimana? Dan kalau katanya tidak boleh motong kuku dan rambut, itu maksudnya bagaimana kalau orang yang mau berkorban?
1: Mm-hmm.
2: Terima kasih Pak Ustaz Sukirman.
1: Mm-hmm. Ya. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum. Baik Ustadz, itu tadi pertanyaannya ya terkait dengan bagaimana untuk tentunya pahala yang didapatkan dari amalan-amalan tersebut serta apa yang dipantangkan ya bagi yang sedang berkurban begitu Ustadz.
0: Baik, kalau amalannya kan sudah jelas. Lanjut, apa namanya, di bulan Zulhijjah ini kan termasuk bulan haram. Artinya kalau kita berbuat baik itu dilipat gandakan pahalanya. Nah, ya kalau kita berbuat salah, ya pahalanya bisa jadi juga sebanding lurus dengan kelipatannya gitu. Oh, itu diantaranya karena ini bulan haram. Tadi itu maka dilarang. Kemudian yang kedua itu kita dilarang untuk mendolimi diri sendiri. Mendolimi itu artinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merusak diri kita. Itu yang tidak dibolehkan. Pahalanya dilipat gandakan. Tuh, satu. Yang kedua, ya, di bulan Zulhijjah ini, apalagi kalau bisa berhaji, wah, luar biasa itu. Pahalanya itu kan apa coba? Jaminannya adalah surga, gitu kan. Bahkan pulang haji itu dianggap seperti bayi baru terlahir. Dia bersih, bayangin, jadi gak punya dosa, itu pahalanya kalau kita ngerjakan itu. Terus di bulan Zulhijjah ini juga gimana tadi?
1: Iya Bapak.
0: Satu-satu ini, kita korban, pahalanya. Berkorban itu, Mbak, ya kalau mau tahu nih, ya pemirsa semuanya, kan, makanya korban itu kalau bisa kita usahakan tiap tahun.
1: Masya Allah.
0: Gitu loh, tiap tahun. Kalaupun kita gak bisa ikut sapi, minimal disenanya ikut kambing, ya kan gitu. Gitu. Nah, apa itu diantaranya? Satu, setiap bulunya itu pahala yang akan didapat. Bayangin coba, kita berapa itu hitung jumlah bulunya itu? Ah, ya kan? Sampai ada bahasa begini, ah, mungkin 10 ribu mungkin 1 juta. Kalau hitung aja berapa bulunya itu sendiri. Saking banyaknya pahala itu. Terus yang kedua, tanduk-tanduk, ya kan? Tanduknya. Kemudian kuku-kukunya, kuku-kuku binatang itu, ya kan, itu nanti ya, dari bulu, kuku dan tanduknya itu nanti saat kita menghadap Allah SWT. Terus kemudian apa lagi, hewan kurban kita meniti Shiratal Mustaqim, jadi kita punya kendaraan yang siap untuk ditunggangi. Artinya kalau kan, berarti kita sedang tidak pesen kendaraan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Bayangin, Shiratal Mustaqim itu kalau diceritakan itu seperti rambut di belakang titiannya itu kan, di bawahnya itu api neraka. Itu kalau
1: baik, kita masih mencoba untuk menyambungkan kembali
0: untuk tunggangan untuk ya, jadi nggak punya tunggangan. Gimana coba kita mau pergi kemana saja kan, kalau bisa paling cepat menggunakan pesawat, kalaupun kita menggunakan jalan darat, kereta api, kalau yang pengen enak ya yang eksekutif, kendaraan juga kalau ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, ke Padang itu. Coba kalau nggak ada kendaraan gimana coba kita. Nah begitu tuh kurban luar biasa. Terus puasa tanggal 9 Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir, ya terakhir dalam arti ada dua pertanyaan. Katanya kita, ya, apa namanya, gimana nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong bulu-bulu, ya kan? Betul. Itu bagi pengorban. Ada dua pendapat. Pertama, pendapat itu mengatakan hewannya yang nggak boleh dipotong itu. Ya, bulunya, kukunya, segala macam. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah bagi si pengorban misalkan Pak Sugianto mau berkorban di tahun ini, maka tanggal 1 sampai penyembelihan itu kita dianjurkan untuk disunahkan, tidak untuk memotong kuku, tidak bercukur rambut, berkumis, atau bulu-bulu yang lain, itu tidak, ya termasuk memotong kuku dan seterusnya. Itu sunahnya, kita tidak dianjurkan itu. Terus kemudian nanti pas tanggal 10, itu disunahkan kita mau berangkat, itu disunahkan untuk puasa dulu. Dan puasa sampai selesai sholat baru kita makan, puasa sesaat, nama itu sunnah rasul. Nah itu bagi si pengorban. Nah jadi itu ya. Nah maka pada kesempatan belum saya membuka layanan pertanyaan, saya akan sampaikan ya kenapa saya katakan tadi kurban itu perintahnya setiap tahun. Kalau haji perintahnya seumur hidup, itu wajibnya sekali. Kalau haji, kami kalau kurban dianjurkan setiap tahun. Nah makanya apa? Ya makanya Rasulullah itu kenapa Rasulullah itu kurbannya kok dengan seekor apa saja kambing atau domba? Coba kalau Rasulullah dulu sapi ya banyak yang nggak kuat, ekor kambing aja banyak nggak kuat. Ya makanya Mbak ya ini saya minta kepada kita semua para pendengar mohon dicermati ini ya terkait dengan kurban ini. Ya tadi banyak alasan orang nggak bisa berkorban karena ketidakmampuan. Padahal tadi saya sampaikan keluarga ada 3 anak, apinya 3, bapak 1, ibu 1, yang Android harganya 2 juta, 10 juta bisa. Ya kan, kemudian motor bisa kebeli, ya kan, laptop bisa kebeli, ya kan. Bahkan bagi para penghisap, ini yang satu bungkusnya itu sehari 20, kalau kali sebulan sudah berapa? 600, kali setahun berapa? Ya. Bisa mencapai 7 juta itu. Kambing yang harganya 2 juta enggak sanggup. Maka kalau kita lihat di di TikTok itu ya ratusan juta, 200 juta sanggup beli motor, puluhan juta sanggup beli kambing, yang 2 juta enggak sanggup. Kan malu kita itu. Apalagi kata Nabi nanti enggak usah deket-deket di tempat ibadah. Ya memang sih, memang dari duit 2 juta ngangkat sapi satu orang 3.200, 3.300, 3.500. Atau 2 bulan ini. Ini kan perintahnya setahun. Gitu loh. Masa iya? Pertanyaannya, siapa yang gak bisa ngumpulkan uang dalam setahun 2 juta? Ayo. Bahkan ada yang kurban 1,5 ada. Domba. Ayo, siapa yang gak ngomong gak mampu, ngomong gak kuat. Dalam setahun loh. Tapi kalau kita disondingkan, dihadapkan dengan 1-2 bulan ini, ya memang berat uang segitu. Tapi kalau setahun, kayaknya nggak berat. Tinggal kita itu niat apa enggak. Saya rasa gitu, Mbak. Terima kasih.
1: Masya Allah, begitu ya Ustadz ya. Kembali lagi kepada harus kita bulatkan tekad kita untuk memberikan usaha maksimal kita, begitu ya Ustadz ya. Tentunya dengan kelapangan yang dimiliki, Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali di line WhatsApp-nya Ustadz. Ada Ibu Suwarni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya setelah sholat taubat, sholat tahajud, dan sholat hajat, saya berzikir subhanallah 1000 kali dan sholawat 1000 kali. Apakah setiap kita zikir agar doa kita terkabul, hitungannya itu harus banyak? Dan mohon maaf kalau di luar tema Ustadz. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah di setiap kita zikir agar doa kita terkabul, itu hitungannya harus banyak zikirnya Ustadz, seperti apa?
0: Oke, baik. Kalau doa supaya terkabul itu ada syaratnya, Mbak. Ya. Di antaranya apa? Ini terkabulnya sebuah doa. Satu, maaf ini. Ada ungkapan Allah, Rasulullah ini mengatakan bagaimana doamu terkabul sesuatu yang tidak halal. Ya, kemudian yang dipakai dari didapat dari yang tidak halal. Terus kemudian tinggal yang kita tempati itu bersumber dari sesuatu yang tidak halal. Bagaimana doamu itu akan sampai di tubuhmu, ya kan, ada sesuatu yang gak halal. Di pakaianmu ada sesuatu yang gak halal. Di tempat tinggalmu ada sesuatu yang tidak halal. Itu bisa menyebabkan orang itu tidak tersampai doanya. Gitu. Jadi mohon maaf ini koreksi buat saya dan buat kita semua ya. Coba kita koreksi, ya kan? Kita makan, memberi makan istri, suami, anak-anak ya. Itu suami memberi makan, berikan nafkah, halal enggak itu? Terus kemudian kita punya baju, pakaiannya diperoleh dari dengan cara apa? Terus kita punya tempat tinggal. Karena tempat tinggal itu paku-paku yang melekat di dinding, agennya paku-paku kawat yang menempel itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oh, saya aja takut ngeri kok, waduh. Saya bangun rumah kemarin itu sumbernya dari mana? Itu salahnya. Memohon ampun kepada Allah supaya besok tidak berat nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, makanya kenapa sih maling korupsi itu tidak boleh? Itu hubungannya dengan doa. Iya kan, doa kita berdoa hari ini dikabulkan, bisa jadi nanti akhirat nggak ada simpanan doa kita gitu tuh ya kan. Ya Allah beri, makanya doanya robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikan saya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kalau kita minta kebahagiaan dunia dikabulkan, bener ini dikabulkan, tabungan kebahagiaan akhirat ternyata nggak dikabulkan, udah habis jatahnya. Nah, itu diantaranya satu. Kemudian Ustaz, apakah kita harus berzikir menyebutkan sekian? Rasulullah itu sudah memberikan standar. Ya, pertama, zikir habis sholat. Zikir habis sholat itu sudah ditentukan. Ucapin subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya kan? Itu dimulai dari astagfirullah itu dan seterusnya sampai Allah. Sampai ucapan 33 semuanya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu sudah. Apa artinya sudah cukup kita untuk mengerjakan itu. Nah, kalau sampai ribuan saya khawatir zikir dengan wirid itu sudah jangan-jangan nanti kita sudah jadi kalau zikir itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Kalau wirid bisa jadi sudah melebihi, nanti khawatir nanti kita justru malah disesatkan oleh jin. Oh, saya zikir sudah ribuan terus sampai nanti bisa melayang, bisa terbang, bisa melihat orang, bisa melihat ini, wah itu udah campur tangan dengan jin, itu amat hati. Jadi sudah ada jelas tuh, masuk dikit terbaik itu adalah apa? Baca Quran.
1: Okay, baik Ustadz, Masya Allah tidak, Ustadz ya.
0: Iya, tidak hanya misalkan sanggup satu hari satu juz, kalau bisa satu hari dua juz, kalau bisa satu hari tiga juz, itu lebih baik lagi gitu loh. Ya, itu karena baca Quran itu dihitung per huruf loh. Amalan yang nih Mbak ya, amalan yang bisa akan menyalip amalan yang lain adalah apa? Kalau sholat sekali sholat dapat pahala, puasa sekali puasa dapat pahala. Tapi kalau baca Quran itu per huruf, bayangkan pahalanya. Itu jadi kalau luar biasa, satu hurufnya itu 10 hasanah, 10 kebaikan. Satu huruf alif lam mim itu kata Nabi, kan satu huruf tapi satu alif, dua lam, satu mim. Udah berapa kali? 10, 30. Tapi dalam keadaan berwudu ya, dalam keadaan suci. Itu berlipat-lipat. Itu yang akan memperkuat nanti timbangan kita di hadapan Allah itu. Kalau kita rajin baca Quran, biasa. Maka di masjid kami, di korpri ini, bukan masjid yang besar ya, kita punya program. Itu di WhatsApp, kalau nanti Mbak mau bergabung atau siapapun saja mau bergabung, tunggu. Al-Quran satu hari satu juz, pesertanya ada sekitar ya kurang lebih 48-an lah orang. Dari ibu-ibu, yang ramai ibu-ibu malahan. Jadi itu kami punya program satu hari satu juz. Kenapa? Karena dengan baca Quran itu amalan akan lebih akan bobotnya. Bayangkan, wah kalau satu huruf satu hari ini, nah kalau satu juz itu berapa?
1: Pasti banyak sekali.
0: Itu satu juz. Gimana kalau dalam seminggu? Katanya luar biasa, makanya dan mohon maaf, ibadah yang paling males itu adalah baca Quran. Kalau sholat ada waktunya dipakai, puasa ada musimnya, kan? Kalau baca Quran pagi nggak baca, siang nggak baca, sore nggak baca, lewat.
1: Masya Allah, berarti harus ada tekad yang kuat juga dari kita untuk akhirnya ayo konsisten membaca Al-Quran seperti itu ya Ustadz ya. Baik, Masya Allah Ustadz, obrolan kita seru sekali hari ini terkait dengan menghidupkan amalan di bulan Zulhijjah. Dan kita juga sudah ada di akhir dari perjumpaan kita Ustadz. Monggo untuk disampaikan tentunya closing statementnya Ustadz, mungkin tidak banyak-banyak, satu menit saja, silahkan Ustadz.
0: Baik, ya saudaraku pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, saya doakan semoga mendapatkan hidayah,
1: amin,
0: memiliki niat yang sungguh-sungguh semuanya dimudahkan, ditambahkan rezeki, bisa tahun ini bisa berkorban.
1: Amin ya Allah.
0: Itu pesan saya. Jangan kita berharap makan daging kurban, tapi kita sedih enggak

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Begini, kita ini cukup intens dan rutin koordinasi dengan BGN. Kami pernah 2-3 kali rapat ya dengan kepala SPPG, koordinatornya, kemudian memastikan mekanismenya sesuai, sasarannya sesuai, yang mengantarkan sesuai, termasuk kita harapkan apa yang menjadi pedoman BGN untuk nutrisinya juga sesuai. Tetapi tentu saja dengan kondisi sekarang ada juga ya case-case khusus itu yang ketika terjadi hal-hal tersebut, contoh mungkin kalau kalian dengar kemarin ada kejadian Balam gitu ya, kita cepat berkoordinasi.
2: Kambing rambon, kacang ada Itawa. Dari mulai itu harga 2,5, 3.000, bahkan ada yang 4.000. Alhamdulillah kalau untuk sekitaran kita ini sehat lah, karena kena penyakit. Belum ada kalau di Bandar Lampung, Atrak juga nggak pernah kena daerah sini. Apalagi penyakit ini kayaknya belum. Dari saya jual itu belum pernah ada. Aman lah.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan topik berita. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Lampung terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional dengan fokus sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Berikut laporan untuk Galih Prihantoro yang akan menjadi topik berita tersebut dan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional dengan fokus sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Lampung terus memastikan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita terus berjalan optimal di Provinsi Lampung. Kepala Perwakilan BKKBN Lampung Training sih mengatakan pada tahun 2025 hingga 2026 pihaknya memiliki target penyaluran program kepada sekitar 280.000 sasaran. Namun realisasi di lapangan telah melampaui target yang ditentukan. Sutrining sih menyebut hingga saat ini sekitar 500.000 lebih ibu hamil, ibu menyusui, dan balita telah terjangkau program MBG melalui koordinasi bersama Badan Gizi Nasional atau BGN. Dia menjelaskan koordinasi dilakukan secara intensif untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, termasuk memastikan kualitas nutrisi sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
1: Begini, kita ini cukup intens dan rutin koordinasi dengan BGN. Kami pernah 2-3 kali rapat ya dengan kepala SPPG, koordinatornya, kemudian memastikan mekanismenya sesuai, sasarannya sesuai, yang mengantarkan sesuai, termasuk kita harapkan apa yang menjadi pedoman BGN untuk nutrisinya juga sesuai. Tetapi tentu saja dengan kondisi sekarang ada juga ya case-case khusus itu yang ketika terjadi hal-hal tersebut, contoh mungkin kalau kalian dengar kemarin ada kejadian di Balam gitu ya, kita cepat berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat dan juga pihak SPPG. Kenapa? Ya, kita perlu karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi cepat kita bergerak untuk minimal kita menstop untuk pendistribusiannya, kemudian ada evaluasi.

0: kemudian juga saling kontrol sebenarnya ya, saling mengingatkan gitu.
1: BKKBN Lampung berharap kolaborasi lintas sektor dalam program Makan Bergizi Gratis dapat terus diperkuat untuk mendukung peningkatan gizi keluarga dan percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Lampung. Dari Mada Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan santunan kepada warga terdampak bencana serta bantuan bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kematian anggota keluarga. Bantuan diberikan kepada 82 warga di Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Hari ini kita membagikan untuk yang terdampak.
4: Santunan yang diberikan pemerintah Kota Bandar Lampung mencakup bantuan bagi korban banjir, longsor, puting beliung, hingga warga yang menjalani pengobatan di rumah sakit. Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Wali Kota Bandar Lampung Everiana mengatakan besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing warga berdasarkan laporan dari lurah, camat, serta hasil peninjauan di lapangan. Selain bantuan untuk korban bencana, pemerintah kota juga memberikan dukungan biaya pengobatan bagi warga yang dirawat di rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, hingga yang menjalani pengobatan ke Jakarta. Bantuan mencakup biaya operasional seperti transportasi, makan, dan tempat tinggal selama proses pengobatan. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan berupa beras dan uang tunai bagi warga terdampak banjir. Kali ini bantuan tambahan diberikan untuk memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Wali Kota Bandar Lampung Everiana mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
3: Nah, sekarang ini ada dampak yang memang hari ini kita membagikan untuk yang terdampak puting beliung, ya, pengobatan juga, ya. Terus ada yang rumahnya tertimpa pohon, ya. Terus ada juga berapa orang yang kita bantu untuk pembakaran, juga ada kebakaran. Ya, penerima bantuan 82. Mohon maaf yang ada diperbaiki, misalnya asbesnya ada yang hilang atau apa. Di sini beraneka ragam memang, ya, bentuk kita bantunya sesuai dengan laporan dari para lurah dan camat dan keadaan di lapangan. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya yang hadir pada saat ini, ya, apa yang pemerintah bantu, ini tanda kasih sayang pemerintah Bunda Eva kepada Bapak Ibu semuanya.
4: Eva Diana menjelaskan, bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana maupun warga yang sedang menjalani pengobatan dan membutuhkan bantuan biaya operasional. Sejumlah warga penerima bantuan mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah kota. Mereka berharap bantuan dan penanganan bencana terus ditingkatkan, termasuk pengawasan lingkungan dan kebersihan saluran air untuk mencegah banjir kembali terjadi. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk bangkit kembali setelah mengalami musibah. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, lapak penjualan hewan kurban di Kota Bandar Lampung mulai marak. Para pedagang rata-rata menjajakan kambing untuk dijadikan hewan kurban. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
5: Alhamdulillah kalau untuk sekitaran kita ini sehat kami.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, lapak-lapak penjualan hewan kurban mulai bermunculan. Salah satu lapak berada di kawasan Kemiling, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kota Bandar Lampung. Alimin, salah satu pedagang hewan kurban, menuturkan omset penjualan kambing dagangannya tak menentu lantaran banyak pesaing yang sudah mulai membuka lapak. Pria itu mengatakan selain untuk keperluan kurban, dirinya juga menjual kambing untuk kebutuhan akikah. Selain kambing jenis kacang, Alimin juga menjual kambing Rambon dan kambing keturunan Etawa. Rata-rata kambing yang dijual berusia 2 tahun dengan harga bervariasi mulai dari Rp2.500.000 hingga Rp4.000.000 per ekor tergantung jenis dan ukuran. Alimin memastikan hewan kurban yang dijualnya sudah terjamin keamanannya lantaran telah dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya.
7: Kambing Rambon, kacang ada Etawa. Dari mulai itu harga 2,5, 3.000, bahkan ada yang 4.000. Alhamdulillah kalau untuk sekitaran kita ini kan sehat kami. Karena penyakit belum ada kalau di Bandar Lampung. Atrak juga nggak pernah kena daerah sini. Apalagi penyakit ini kayaknya belum. Dari saya jualan itu belum pernah ada kena. Aman, aman.
6: Berdasarkan data, stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban tahun ini dalam kondisi cukup. Ketersediaan hewan kurban terdiri dari 29.230 ekor sapi, 527 ekor kerbau, 124.538 ekor kambing, serta 8.900 168 ekor domba. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemotongan hewan kurban tahun ini diperkirakan naik 10%. Oleh karena itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung terus memperkuat pengawasan untuk menjamin kualitas serta kesehatan hewan kurban di masyarakat. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkuat perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI di lingkungan kampus terus dilakukan kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung melalui kerjasama dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Lampung agar semakin banyak hasil riset dan inovasi mahasiswa maupun dosen yang terdaftar secara hukum. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kegiatan penandatanganan PKS antara Kakanwil Kementerian Hukum Lampung dengan para rektor baik perguruan tinggi negeri.
2: Kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung menjalin kerjasama dengan 42 perguruan tinggi negeri dan swasta di Provinsi Lampung untuk mendorong peningkatan pendaftaran hak kekayaan intelektual khususnya di kalangan mahasiswa dan dosen. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufikur Rahman bersama para rektor perguruan tinggi di Lampung kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung Taufikur Rahman mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Hukum Republik Indonesia guna memperkuat koordinasi antara jajaran Kementerian Hukum dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama tersebut difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan jumlah pendaftaran hak kekayaan intelektual di lingkungan kampus, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Menurutnya, banyak inovasi dan hasil riset mahasiswa yang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual agar mendapatkan perlindungan hukum.
1: Kegiatan penandatanganan PKS antara Kakanwil Kementerian Hukum Lampung dengan para rektor, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, ini tentunya arahan dari Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, di mana tujuan penandatanganan PKS ini untuk mempermudah koordinasi antara jajaran kantor wilayah hukum seluruh Indonesia dengan para rektor perguruan tinggi seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan pendaftaran hak kekayaan intelektual khususnya di jajaran para mahasiswa. Karena kan mahasiswa juga kan banyak inovasi-inovasinya yang perlu kita daftarkan.
2: Taufikur Rahman menyebutkan hingga saat ini jumlah pendaftaran hak cipta di Provinsi Lampung telah mencapai lebih dari 1.000 pendaftaran, sementara untuk kategori paten tercatat sekitar 65 pendaftaran. Ia menambahkan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA menjadi perguruan tinggi dengan jumlah pendaftaran terbanyak di Lampung. Bahkan ITERA berhasil menempati peringkat keempat nasional untuk kategori paten sederhana dan peringkat ke-8 nasional untuk kategori paten pada tahun 2025. Ia berharap kerjasama tersebut dapat mendorong peningkatan budaya riset dan inovasi di lingkungan akademik, baik terhadap hasil penelitian lama maupun penelitian terbaru mahasiswa dan dosen. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa tunggu haji reguler kota metro diperkirakan sekitar 26 tahun. Masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji dapat segera mendaftar. Calon jemaah haji melakukan registrasi dan membuka tabungan haji dengan setoran awal Rp25 juta. Calon jemaah akan mendapat nomor kursi atau masuk daftar tunggu jemaah haji. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
3: Jumlah jemaah haji Provinsi Lampung tahun 2026 sebanyak 5.869 orang, 276 orang diantaranya berasal dari kota metro. Bagi masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Metro Raisan Sudiatama menyarankan untuk melakukan registrasi dan membuka tabungan haji dengan setoran awal Rp25 juta. Setelah registrasi, calon jemaah akan mendapat nomor porsi atau masuk daftar tunggu jemaah haji. Pendaftaran haji dapat dilakukan secara offline maupun daring.
4: Untuk keberangkatan itu sekitar 26 tahun. 26 tahun kalau daftar 2026, 26 tahun. Bisa sih maju, majunya gini. Contoh nanti seperti penggabungan mahram. Contohnya seperti sekarang dia daftar nih tahun 2026. Tapi dia sudah 5 tahun terdaftar. Orang tuanya berangkat nanti ke 2030 nanti itu ada penarikan mahram namanya penggabungan mahram. Solusinya seperti itu.
3: Kantor Kementerian Haji dan Umroh memperkirakan keberangkatan pendaftar tahun 2026 sekitar 26 tahun. Masyarakat diminta segera melakukan pendaftaran dengan skema penggabungan mahram memungkinkan jemaah haji dengan porsi terpisah dapat diberangkatkan bersamaan. Prosedur ini memiliki syarat utama, yakni memiliki hubungan keluarga kandung atau status perkawinan dan minimal terdaftar selama 5 tahun. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Organisasi Daerah atau ICMI Orda Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya, menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital di tengah disrupsi informasi saat ini. Adipati menilai digitalisasi merupakan realitas yang tidak bisa dihindari, namun harus dikelola dengan bijak. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
5: Ke zaman sekarang ini kan nggak bisa lagi terhindar dari digitalisasi. Hampir semua orang menggunakan media sosial.
6: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Organisasi Daerah ICMI Orda Kabupaten Waikanan, Raden Adipati Surya, menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital di tengah disrupsi informasi saat ini. Menurutnya, digitalisasi adalah realitas yang tidak lagi bisa dihindari, melainkan harus dikelola dengan baik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi fenomena masifnya penggunaan media sosial di seluruh lini kehidupan masyarakat, mulai dari interaksi sosial hingga aktivitas ekonomi seperti perdagangan daring. Meski menawarkan kemudahan, Adipati mengingatkan bahwa teknologi bak pisau bermata dua yang membawa dampak positif sekaligus negatif. Oleh karena itu, ia mendorong adanya edukasi berkelanjutan bagi masyarakat agar mampu menyaring informasi dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif. Tak hanya masyarakat, Adipati juga memberikan catatan khusus bagi pemerintah Kabupaten Waikanan. Ia berharap pemerintah daerah lebih proaktif dan melek digital dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan publik. Ruang digital menurutnya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah sebagai sarana transparansi dan promosi daerah.
5: Oh ya, tentu kita kan ke zaman sekarang ini kan nggak bisa lagi terhindar dari digitalisasi. Hampir semua orang menggunakan media sosial contohnya. Orang berjualan sekarang bisa melalui media sosial. Tentu ini tidak bisa kita hindari, tetapi ini bisa membuat dampak positif tetapi juga bisa menembus buat dampak yang negatif. Untuk itu mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat agar menggunakan teknologi ini dengan baik. Kemudian pemerintah daerah juga begitu, harus lebih melek lagi, harus lebih menggunakan lagi ruang-ruang digital untuk penyampaian, misalnya penyampaian hasil pembangunan, kemudian untuk mengenalkan UMKM dan sebagainya. Jadi ruang-ruang digitalnya harus diisi, tetapi juga harus diedukasi. Jangan hanya diterima tetapi tidak ada edukasi agar masyarakat bisa paham tentang ruang digital yang perlu dimanfaatkan.
6: Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa literasi digital bukan sekedar tahu cara menggunakan gawai, melainkan kemampuan untuk mengisi ruang digital dengan konten positif dan solutif. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
8: Lintas Lampung Olahraga.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Ogan Ilir melakukan kunjungan kerja ke KONI Provinsi Lampung guna memperkuat sistem pembinaan olahraga daerah dan meningkatkan tata kelola organisasi olahraga. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
9: Upaya memperkuat pembinaan olahraga daerah terus dilakukan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Ogan Ilir melalui kunjungan kerja ke Komite Olahraga Nasional Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung di Bandar Lampung tersebut dihadiri langsung Ketua KONI Ogan Ilir, Oki Sri Rahayu, bersama jajaran pengurus. Mereka diterima Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria, beserta pengurus KONI Lampung lainnya. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai pengelolaan organisasi, sistem pembinaan atlet, hingga transparansi penggunaan anggaran olahraga. Ketua KONI Ogan Ilir, Oki Sri Rahayu, mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola olahraga di daerahnya. Oki menjelaskan, kami datang untuk sharing pengalaman terkait kinerja organisasi, pengelolaan anggaran, manajemen, pengurus, dan potensi atlet.
10: Kalian belajar dan juga meminta pejalan-pejalan dari KONI, KONI Kampung, Provinsi Lampung.
9: Di sisi lain, Waketum 2 KONI Lampung Ria Gusria menyebut kunjungan tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan hubungan antar lembaga olahraga di daerah. Menurutnya, diskusi dan pertukaran informasi antar KONI sangat penting dalam mendorong kemajuan prestasi olahraga nasional.
11: Ya, tentu banyak hal diskusi saling pertukar informasi ya terhadap kemajuan olahraga, dan kita juga doakan semoga Pekan Ilir adalah kekuatan utama di Sumatera Selatan untuk membangkitkan prestasi olahraga.
9: Diri berharap KONI Ogan Ilir semakin berkembang dan mampu melahirkan cabang olahraga unggulan yang berprestasi di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, untuk menekan dampak bencana dan membantu masyarakat korban bencana alam, Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Sumatera atau ITERA meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan membentuk supporting kebencanaan. Selengkapnya, kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Rektor ITERA, Profesor Dr. I. Nyoman Pugeg Arianta, M.Si.

0: Direktur ITERA Profesor Inyoman Tuga Karyanta MSI. Ini bagaimana dapat dijelaskan peran ITERA dalam mengantisipasi maupun menekan dampak bencana, di mana saat ini kita ketahui bahwa negara Indonesia termasuk pemerintah pusat saat ini sedang intens dalam mengantisipasi atau menekan dampak bencana alam di wilayah Indonesia. Peran ITERA sendiri seperti apa, Pak Rektor?
1: Secara umum kebencanaan nasional ya, ataupun di Sumatera, ITERA punya pusat mitigasi bencana, dan ini yang secara keterlibatannya di dalam asosiasi maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi kelembagaan, itu kebetulan ketuanya itu merupakan sekretaris kebencanaan nasional. Kita di internal kampus yang memang dalam kaitannya kebencanaan khususnya di Lampung ini banjir, terlibat aktif ya, di dalam memberikan masukan bagaimana potensi-potensi dan juga perkembangan yang terjadi dari keilmuan-keilmuan yang ada di kampus ini, riset-riset yang ada, data-datanya itu diakses oleh dosen sehingga bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Jadi secara dari sisi forecasting begitu yang di awal, tentunya yang ada indikasi-indikasi yang bisa diketahui secara keilmuan itu kita aktif. Kemudian setelah terjadinya kejadian, tentu kita memiliki keterbatasan-keterbatasan dari segi sumber daya manusianya, dalam ini mengerahkan tim seperti itu. Kita melibatkan relawan-relawan kampus, baik dari mahasiswa maupun dari dosen dan tenaga kependidikan tentunya. Secara khusus kita mulai tahun ini membentuk yang namanya semacam supporting dalam penyiapan logistik di dalam kependidikan itu. Kita akan memiliki secara struktural yang setiap tahun itu selalu hadir, yaitu penyiapan pangan protein. Itu yang kita sedang ini kan di tahun ini, karena kemarin itu kita belum anggarkan, jadi mulai tahun ini kita akan punya yang namanya semacam dapur yang mensupport kegiatan pengadaan pangan protein. Kita ingin selalu hadir kalau ada bencana itu, ITERA sudah punya tim yang menyiapkan pangan protein dalam bentuk tempe. Tempe itu dan juga dari segi yang lain yang bisa disupport di lokasi itu, penyiapan sayuran berupa toge kayak gitu. Jadi kita ingin tampil yang khusus dalam hal ini. Itu yang mungkin bisa kita lakukan secara rutin nantinya setiap tahun. Itu yang kami harapkan nanti pimpinan terus menganggarkan secara terstruktur. Jadi kurang lebih seperti itu.
0: Bagaimana Pak Rektor, apakah ITERA juga, kalau tadi saya menanyakan keterlibatan ITERA, nah apakah pemerintah dari pemerintah daerah juga ini melibatkan ITERA atau ITERA dilibatkan juga dalam semacam penyusunan tata kelola ruang untuk mengatasi banjir seperti itu, Pak Rektor?
1: Oh iya betul, yang itu yang tadi saya sampaikan, karena kita memiliki pusat mitigasi bencana, pusat kebencanaan gitu ya, kurang lebih, yang secara khusus kita secara institusi di dalam kampus pun. Dan itu dilibatkan secara intensif oleh Pemda, baik Pemprov maupun Pemkot Kabupaten, Pemkab. Seperti kemarin kita sangat intensif berkoordinasi dengan Bupati Pesisir Barat, mulai dari pengembangan sistem early warning system, seluruh aspek kebencanaan, aspek kebencanaan dari sisi yang sangat langsung kita ini kan rasakan sekarang, yaitu banjir, khususnya Bandar Lampung. Tim kita sangat intensif terlibat dalam hal memberikan masukan terkait dengan potensi wilayah yang akan terdampak, kalau aliran air seperti ini bagaimana wilayah-wilayah yang akan terdampak serius, itu kita sangat intensif memberikan masukan khususnya untuk Bandar Lampung.
0: Baik, terima kasih Pak Rektor.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

89 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Masya Allah ya, ini kalau dari studio Pro 1 yang ada di Pohoman dan sekitarnya, dari mataharinya cerah banget, bikin semangat pagi hari ya, setelah tadi malam lumayan agak deras hujannya. Tapi pagi ini langsung disambut dengan matahari yang cerah banget. Kayaknya sayang kalau dilewatkan momen ini nih untuk keluar dulu, hirup udara yang segar, kemudian juga ikut berjemur, menyerap sinar matahari pagi supaya dapat nih vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita juga pastinya untuk meningkatkan imunitas di cuaca yang lagi nggak menentu seperti saat ini ya kan. Pagi hari seperti saat ini Anda mungkin sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, ngantar sekolah anak, atau ada yang masih sekolah juga, atau ibu-ibu nih yang lagi oseng-oseng menyiapkan bekal, menyiapkan sarapan. Semangat semuanya. Tapi mendengarkan informasi ini bisa jadi Anda tambah semangat, terutama ibu-ibu nih yang juga pastinya berkutat dengan anggaran dapur. Luar biasa ya, beberapa waktu ini kan kita lumayan agak tercengang dengan harga minyak yang lumayan melonjak ya. Tapi kabarnya Bulog Lampung ini akan menggelar operasi pasar minyak kita di 15 daerah. Wow. Tentunya Perumbulog Kantor Wilayah Lampung bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Bank Indonesia menggelar operasi pasar minyak goreng bersubsidi merek minyak kita ini, dilakukan sebagai untuk stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kegiatannya akan dilakukan secara serentak di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung dan dimulai pada hari kemarin Selasa 12 Mei 2026 di pasar-pasar pantauan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP. Program tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang Mei 2026 setiap hari kerja mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Wow, lumayan panjang kan untuk waktu pelaksanaan ya pendengar. Dari pimpinan wilayah Perumbulog Kanwil Lampung, Rindo Sofutra juga mengatakan operasi pasar ini jadi komitmen pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan di masyarakat. Apalagi bentar lagi kita sudah akan merayakan juga untuk Hari Raya Idul Adha, yang pastinya juga biasanya nih lumayan akan kita konsumsi lebih gitu ya untuk sembako-sembako yang ada dalam perayaan tersebut. Operasi pasar digelar di sejumlah wilayah strategis meliputi Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Waikanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan Kota Metro. Bulog Lampung memastikan stok minyak kita tersedia dan aman selama pelaksanaan operasi pasar berlangsung. Sementara itu juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung, MZ Miskil, menyebutkan bahwasannya harga jual minyak kita ditetapkan sebesar Rp15.500 per liter, lebih rendah dibandingkan harga pasaran saat ini. Untuk memastikan distribusinya merata dan mencegah penimbunan, pemerintah juga memberlakukan pembatasan pembelian, jadi maksimal itu 2 liter per orangnya tuh ya, jadi jangan takut gak kebagian jatahnya, dan juga pastinya mengantisipasi pihak-pihak nakal yang menimbun barang. Selain mendukung pengendalian inflasi, operasi pasar ini juga diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara Bulog, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan di Provinsi Lampung.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya.